0: akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
1: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
2: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris.
0: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
0: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
2: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
1: Partenariat pour la transition énergétique juste.
3: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
2: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
0: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
2: Demikian Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
4: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup takedown akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
4: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
8: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
7: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
8: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
9: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
8: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
10: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
11: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
10: soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
11: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Aji kepada Heri Susanto.
12: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
11: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di TV Republik 3 RRI, terus mendara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
13: Laporan khusus.
14: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan, seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arnon Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
15: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
16: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
15: That the conference's results will make a significant.
14: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojirin Muhridin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
17: These challenges affect every nation.
18: Tantangan-tantangan ini mempengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
17: On water has never been more urgent.
14: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kafih Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
19: In practical terms, it is a combination of
18: kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
19: Costly to restore.
14: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Arman Atanasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air, dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
3: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB.
0: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
3: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
0: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
3: Indonesia juga kembali menekankan
0: di Jakarta, rekomendasi Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: PBB, kepercayaan yang diberikan.
5: Sebagai informasi olahraga, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Gold Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami,

Beragam cedera betis membuat posisi Neymar di timnas Brasil terancam. CBF memberi tarik tenggang waktu sebelum menentukan nasibnya. Ya, Neymar harus membuktikan kondisi fisiknya telah pulih sepenuhnya. Jika gagal, peluang masuk skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026 terancam. Timnas memberi Neymar waktu 15 hari membuktikan kebugarannya. FIFA menetapkan 1 Juni sebagai batas akhir pendaftaran pemain. Tim berjuluk Samba itu beberkan kesempatan dan harus menunggu hingga hari terakhir. Keputusan selanjutnya mereka akan memutuskan membawa Neymar atau tidak ke Amerika Utara.

Pendengar, penggunaan teknologi video assistant referee atau VAR dalam pertandingan sepak bola kini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan di lapangan. VAR membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

Anda, tahun 2026 FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Pelatih tim nasional Skotlandia, Steve Clarke, menandatangani perpanjangan kontrak sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Proses kontrak selesai Kamis 28 Mei 2026. Clarke akan bersama tim Skotlandia hingga Piala Dunia 2030, termasuk Euro Cup 2028. Euro Cup 2028 akan berlangsung di Skotlandia, Wales, dan Irlandia. Sebelumnya, Piala Dunia 2026 diperkirakan menjadi laga terakhir pelatih 62 tahun ini di Amerika Utara. Skotlandia berada satu grup dengan Brasil, Maroko, dan Haiti.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Inilah kondisi korban kecelakaan yang terjadi kemarin. Ih,
1: foto-foto korban kecelakaan tragis kemarin itu ya?
0: Iya, banyak sekali yang membagikannya.
1: Bagikan ke saya juga ya. Nanti saya bagikan juga, biar banyak orang yang tahu.
0: Maaf, tidak akan saya bagikan. Cukup sampai di saya saja pesan ini. Empatilah dengan keluarga korban.

siang buat semua Anda pendengar Pro 1 dari Ambon. Kanal informasi dan inspirasi temani Anda di sini pendengar dengan sejumlah informasi bakal kami hadirkan menemani Anda ke depan. Terkutip dari laman rri.co.id. Anda juga bisa akses dari laman resmi kami tersebut pendengar. Kita lihat mengenai Presiden Prabowo yang mana mengakhiri kunjungan kenegaraan di Perancis pendengar. Berdasarkan informasi yang ada, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengakhiri rangkaian kunjungan resmi kenegaraan di Paris, Republik Prancis pada Jumat 29 Mei 2026. Pesawat yang membawa kepala negara dan delegasi terbatas akan lepas landas dari Bandara Orly Paris menuju Jakarta. Setibanya di Bandara Orly, Presiden Prabowo menerima penghormatan militer dari 21 pasukan jajar kehormatan yang berdiri di sisi kiri dan kanan karpet merah. Turut melepas keberangkatan Presiden Prabowo yakni Menteri Urusan Frankofoni, Kementerian Internasional dan Warga Negara Perancis di luar negeri dan Gubernur Militer Paris Jenderal Loïc Mizon, Duta Besar Perancis untuk Indonesia Fabi Penon, Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis Muhammad Umar serta Atalase Pertahanan RI di Paris Marsma TNI Hendra Gunawan. Dan Presiden Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Elysee di hari Kamis 28 Mei 2026. Berbagai kerjasama dibahas kedua pemimpin negara mulai bidang pendidikan, teknologi, pertahanan, sains, investasi, dan ekonomi.

0: Biasa Bapak mau ke luar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kan kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya, kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri.

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Sempe, Dek. S-E-M-P-E. Sempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya sempe. Nah, sempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kedati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadun di dalam sempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli sempe buat Tante Nia.

0: Mengapa di Indonesia sering terjadi gempa ya, Ma?
1: Kalau yang Mama tahu, salah satunya karena Indonesia berada di kawasan cincin api dengan gunung berapi serta patahan sesar. Ini yang membuat Indonesia sering mengalami gempa.
0: Berarti kita harus selalu waspada ya, Ma? Kata Bu Guru, kalau ada gempa, kita harus masuk ke kolong meja.
1: Iya, benar. Jangan lupa juga untuk lindungi kepala dengan bantal atau helm, agar kalau ada benda-benda yang jatuh, tidak langsung kena kepala kita.
0: Kalau di luar, kita harus gimana ya, Ma?
1: Nah, kalau di luar, kita harus menjauh dari bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, atau benda-benda yang memiliki potensi rubuh akibat gempa. Begitu deh.
0: Iya, Ma. Semoga kita semua selalu dilindungi.

Jajar Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta pengelola sekolah rakyat bersiap menghadapi operasional sekolah permanen. Sekolah rakyat permanen akan mulai digunakan secara bertahap tahun ini. Yusipul mengatakan sekolah rakyat permanen memiliki tantangan berbeda dibandingkan sekolah sementara. Karena itu, kepala sekolah diminta meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola lembaga. Pembangunan fasilitas permanen harus diimbangi kesiapan sumber daya manusia. Kompleks sekolah rakyat dibangun di lahan 7 hingga 10 hektar dengan kapasitas lebih dari 1.000 siswa. Yang menegaskan seluruh unsur sekolah memiliki peran dalam membentuk karakter siswa. Mulai dari kepala sekolah, guru, wali asuh, hingga petugas kebersihan.

Bencana alam merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam atau juga faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, hingga dampak psikologis. Hal mendasar yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi risiko bencana maupun saat bencana terjadi, diantaranya, masyarakat harus bisa mengenali potensi jenis bencana di lingkungannya, baik itu di rumah, lingkungan, maupun di wilayah sekitar terlebih dahulu. Masyarakat harus bisa mengurangi dampak risiko yang terjadi apabila bencana melanda. Caranya, dengan memahami prosedur mitigasi. Mitigasi merupakan langkah dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Di antaranya memetakan wilayah, penanaman pohon, penyuluhan, hingga peningkatan kesadaran masyarakat. Kita juga harus mengetahui tempat-tempat maupun jalur-jalur evakuasi atau tempat aman agar kita bisa selamat apabila terjadi bencana. Lakukan latihan evakuasi agar terbiasa dan tidak gugup atau terbata-bata saat terjadi bencana. Bisa dimulai dengan skala kecil dengan keluarga sehingga dapat menjadi kebiasaan dan membantu meminimalisir dampak ketika terjadi

terima kasih kebersamaan Anda dengan kami hingga saat ini ya. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menjadi teman terbaik Anda dengan ragam informasi dan hiburan bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kita hampir tiba pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sekaligus saya Josuri pamit diri. Setelah ini Anda bakal ditemani oleh teman saya yang lain hingga malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Salam sehat.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Di tengah derasnya arus informasi dan tingginya pengawasan publik terhadap institusi kepolisian di era digital, Polda Maluku menegaskan pentingnya disiplin serta etika bermedia sosial bagi seluruh personel Polri. Pesan tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi saat memimpin apel gabungan personel Polda Maluku di lapangan Tahapari Polda Maluku. Menurutnya, setiap perilaku anggota Polri termasuk aktivitas di media sosial memiliki dampak langsung terhadap tingkat kepercayaan publik kepada institusi kepolisian. Ia mengingatkan personel agar tidak mudah membagikan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya maupun konten yang berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, orang dewasa umumnya memiliki 32 gigi, termasuk gigi bungsu? Setiap gigi memiliki fungsi penting, dari mengunyah hingga membantu berbicara. Menjaga kesehatan gigi berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sikat gigi 2 kali sehari, dan rutin periksa ke dokter gigi. Senyum sehat, hidup lebih percaya diri.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Ambon bersama dengan Anda pendengar. Sudah di nuansa siang untuk saat ini pukul 11:30 waktu Indonesia Timur. Masih dari kawasan Batu Gajah di Street Ayani nomor 1 Ambon, kami masih tetap ada untuk menemani Anda sampai dengan hari ini, saudara, di hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya kembali bersama Anda dan saya menyapa Anda, selamat siang. Salam sehat untuk semuanya, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui frekuensi-frekuensi kami yang tersedia, FM 105,1, AM 720 kHz atau pada gelombang 416,66 meter, serta di audio streaming kami dan aplikasi RRI Digital. Baik, salam sehat untuk semuanya. Semoga di hari ini semuanya tetap baik-baik saja, menikmati suasana hari libur Anda dan juga bertepatan di momen akhir pekan di hari ini. Ya, saya akan bersama dengan Anda pendengar mulai dari pukul 11 siang ini sampai nanti menuju ke sore di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda di nuansa akhir pekan dan dekat-dekat penghujung bulan Mei 2026, pendengar. Baik, kita sekarang ada di sesi musik dan informasi di sepanjang waktu ke depan jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, pendengar. Baik, sudah ada beberapa musik tadi yang sudah diperdengarkan oleh rekan kami sebelumnya yang sudah pamit dari ruang dengar Anda. Saya akan berbagi di sesi ini musik dan informasi dengan informasi-informasi menarik, informasi-informasi yang layak untuk dikonsumsi oleh pendengar baik dalam dan luar negeri melalui laman informasi resmi kami di kbrn.rri.co.id. Ya, pendengar, Anda juga bisa menginformasikan atau menyampaikan perihal mungkin ada peristiwa atau kejadian yang terjadi di tempat di mana Anda tinggal atau di mana Anda berada. Ya, Anda boleh mengontak kami di 0911-383-4921, ya. Dan melalui nomor WhatsApp kami yang tersedia di 0813-5624-5886. Baik, pendengar, sebelum saya turunkan informasi, tentunya ada musik yang saya akan perdengarkan dulu untuk Anda. Sementara yang di rumah, yang lagi menikmati istirahat, atau ada juga rutinitas-rutinitas sampingan lain, dan yang lebih pasti yaitu ini sudah mendekati jam makan siang, mungkin di jalur belakang atau di dapur di rumah Anda, ya, orang tua atau mama atau mungkin ada juru masak dan semacamnya yang sementara berkemas-kemas atau sementara berjibaku untuk berburu waktu menyiapkan santapan siang untuk keluarga. Oke, jangan lupa di musik informasi Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Semakin lama Anda berinvestasi, semakin besar potensi hasilnya. Bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Investasi jangka panjang membantu Anda menghadapi fluktuasi pasar.

Ya, baik benar untuk musik dan informasi, saya turunkan dulu informasi untuk Anda yang saya sudah siapkan dari laman informasi kami di rri.co.id. Saya ingatkan lagi, kalau ada kabar atau berita, peristiwa atau kejadian dari tempat Anda dan Anda ingin menyampaikannya, silakan kabarkan kepada pendengar di seluruh Persada Nusantara melalui kami di Pro 1 RRI Ambon saat ini. Di line telepon 0911-383-4921 atau juga melalui SMS WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Baik, pendengar, kita update dulu ya informasi terkait dengan kunjungan Presiden Republik Indonesia yang konon sudah berakhir. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akhirnya mengakhiri rangkaian kunjungan resmi ke kenegaraannya di Paris, Prancis pada Jumat 29 Mei 2026 waktu Prancis atau Sabtu waktu Indonesia. Pesawat yang membawa kepala negara dan delegasi terbatas akan lepas landas dari Bandara Orly, Paris menuju Jakarta. Setibanya di Bandara Orly, Presiden Prabowo menerima penghormatan militer dari 21 pasukan jajar kehormatan yang berdiri di sisi kiri dan kanan karpet merah. Turun lepas keberangkatan Presiden Prabowo yakni Menteri Urusan Frankofoni, Kemitraan Internasional dan Warga Negara Prancis di luar negeri, Eleonore Caroid. Selanjutnya ada juga Gubernur Militer Paris, Jenderal Loïc Misson, Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penone, Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Muhammad Umar, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia yang ada di Paris. Dikatakan Presiden Prabowo berada di Paris sejak 27 Mei lalu dan Presiden mengawali agenda dengan melakukan sholat Idul Adha dan acara tamatama di Wisma KBRI. Selanjutnya Presiden juga menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Elise pada Kamis waktu setempat 28 Mei. Berbagai kerjasama dibahas kedua pemimpin mulai di bidang pendidikan, teknologi, pertahanan, sains, investasi, dan juga ekonomi. Presiden juga dikabarkan sempat menghadiri jamuan santap malam kenegaraan yang diselenggarakan Presiden Macron di Salle des Fêtes Istana Elise. Kunjungan kenegaraan Presiden itu menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat diplomasi aktif. Sementara itu informasi lainnya pendengar saya hadirkan juga untuk Anda. Ya, pendengar di mana

Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta pengelola sekolah rakyat atau SR bersiap menghadapi operasional sekolah permanen. Sekolah rakyat permanen akan mulai digunakan secara bertahap tahun ini. Gus Ipul, sapaan khas atau sapaan akrab dari Menteri Sosial ini mengatakan, SR permanen memiliki tantangan berbeda dibanding sekolah sementara. Karena itu, kepala sekolah diminta meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola lembaga. Sekolah rakyat permanen bukan versi lebih dari sebuah sekolah rakyat sementara. Ini institusi yang berbeda dan tuntutan juga yang berbeda. Demikian kata Mensos ketika rakor di kantor Kemensos Jakarta kemarin. Pembangunan fasilitas permanen harus dibagi kesiapan sumber manusia, katanya. Kompleks sekolah rakyat dibangun di lahan 7 hingga 10 hektar dengan kapasitas lebih dari 1.000 siswa. Mensos juga menegaskan, seluruh unsur sekolah memiliki peran dalam membentuk karakter siswa, mulai dari kepala sekolah, guru, wali asuh, hingga petugas kebersihan. Untuk itu, Kemensos meminta seluruh sekolah rakyat menyusun standar operasional prosedur yang seragam. Standar tersebut mencakup pembelajaran, kesehatan, pengasuhan, ibadah, hingga kehidupan di asrama. Tidak boleh ada sekolah rakyat yang kualitas layanannya jauh berbeda dengan yang lainnya.

lagi merasa harga barang pada naik ya. Itu namanya inflasi. Jadi, apa sih dampaknya? Yuk simak, suku bunga pasti naik. Pinjaman makin mahal deh. Jadi, investor mikir dua kali buat invest. Usaha jadi lambat berkembang dong. Terus, distribusi barang menjadi tidak merata. Barang numpuk di dekat pabrik dan kita yang jauh jadi susah dapat barang. Mending punya duit biar lebih gampang belanja. Wah, inflasi bikin kesejahteraan masyarakat menjadi turun, terutama yang gajinya tetap. Harga naik, tapi gaji nggak naik. Gimana mau hidup nyaman? Distribusi pendapatan makin nggak merata. Yang kaya makin kaya, yang susah jadi makin susah. Aduh, gimana nih? Tapi inflasi juga bikin orang mikir investasi spekulatif kayak properti dan emas. Soalnya itu juga aman buat lindungi nilai duit dari penurunan daya beli. Jadi udah paham kan dampak inflasi? Yuk kita bijak untuk mengelola keuangan biar aman terus.

Informasi lainnya pendengar saya hadirkan untuk Anda. Kali ini kita ke Papua dulu. Ada informasi menarik ini terkait atau berkaitan dengan film Pesta Babi. Nah pendengar, tokoh perempuan adat asal Merauke yang menjadi narasumber film dokumenter berjudul Pesta Babi, yaitu Yasinta Moiwen alias Mama Sinta, melaporkan Direktur LBH Papua Merauke, Teddy John Wakum, ke Polda Metro Jaya. Mama Sinta mendatangi Polda Metro Jaya pada hari Jumat kemarin sore, didampingi kuasa hukumnya, TS Hamonangan Daulay. Laporan tersebut terregistrasi tertanggal 29 Mei 2026 terkait dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi. Dan dikatakan SCTP-nya sudah keluar, dan besok akan dipublikasi. Tanda terimanya juga sudah selesai, sudah laporan diterima. Demikian kata Hamonangan Daulay di Polda Metro Jaya. Yang kini dilaporkan adalah untuk perorangan. Perorangan ada Ketua LBH Merauke, Ketua LBH Merauke yaitu JTW katanya. Persoalan ini bermula dari kemunculan film dokumenter berjudul Pesta Babi. Mama Sinta mengaku sangat sakit hati dan kecewa lantaran keterlibatan dirinya dalam film tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau izin resmi. Dikatakan Mama Sinta, mereka memutar film Pesta Babi di mana-mana dan saya merasa sakit hati dan saya juga kecewa katanya. Ini tanpa izin dari saya, tanpa ada pembicaraan lebih dulu. Dan mereka itu adalah penjahat. Saya punya wajah ada di mana-mana mereka putar film tersebut dan saya sakit hati. Demikian curahan Mama Sinta ketika ditemui di Polda Metro Jaya. Mama Sinta menceritakan awal mulanya dirinya mengetahui keberadaan dirinya dalam film tersebut. Kejadiannya pada 8 April lalu saat seorang yang akrab disapa Bang Tigor membawanya ke sebuah acara di Papua. Awalnya ia mengira undangan tersebut adalah untuk menghadiri acara adat potong babi yang lumrah dilakukan masyarakat setempat. Namun begitu film diputar, ia justru terkejut melihat wajahnya sendiri terpampang dalam tayangan film yang diberi judul Pesta Babi tersebut. Ia pun menuntut agar seluruh publikasi dan pemutaran film Pesta Babi segera dihentikan. Ia juga meminta aparat kepolisian bertindak tegas dan memproses hukum siapapun yang masih nekat menyebarluaskan film tersebut.

Kita ke informasi dari dunia sains dan teknologi. Pendengar, singkat saja, ada terjadi sebuah penemuan mengejutkan Uni Soviet di planet Venus. Ya, pernah dengar tentang wahana yang mendarat di Venus dan cuma bertahan kurang dari sejam? Dan data yang dikirim bikin ilmuwan tercengang. Dan itulah kisah serunya perlombaan luar angkasa, dari kegagalan tragis sampai penemuan menakjubkan di planet terpanas tersebut. Pendengar, informasinya Anda bisa cari tahu terkait dengan penemuan mengejutkan Uni Soviet ketika mendarat di planet Venus. Pendengar,

Tetap bersama di sesi ini, kita lanjut mendengar untuk teman yang ada di sepanjang siang. Untuk miskin informasi, saya masih tetap nantikan partisipasi Anda untuk yang mau berbagi informasi bersama kami di sesi ini. Ya, jika tidak bisa menelpon, Anda bisa mengirimkan dalam bentuk pesan teks ketik pesan Anda, atau juga rekam dalam bentuk pesan suara atau

Tahukah Anda, di tengah kesibukan hidup, seringkali kita lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang terjaga. Hangatnya silaturahmi terasa dalam hal sederhana. Sebuah pesan singkat, sapaan tulus, atau kunjungan kecil yang membawa senyum. Silaturahmi bukan hanya tradisi, tapi kebutuhan hati. Ia mempererat persaudaraan, menghapus kesalahpahaman, dan membuka pintu kebaikan. Tak perlu menunggu hari besar. Setiap hari adalah kesempatan untuk kembali terhubung. Karena sejauh apapun jarak memisahkan, silaturahmi selalu menemukan jalannya. Mari, jaga hubungan, saling peduli, dan saling menguatkan. Karena hidup akan terasa lebih hangat saat kita tidak berjalan sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan mengerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Ambon. Pendengar, kita sudah masuk di pukul 12 lebih 10 menit ya, untuk wilayah Indonesia Timur. Kalau di Indonesia Barat kan baru jam 10 pagi di sana ya. Selamat pagi ya untuk pendengar kita yang ada di wilayah Indonesia bagian Barat. Baik,

Ini informasi saya akan hadirkan lagi untuk Anda. Iya. Kita coba hadirkan dulu terkait dengan informasi mancanegara atau mungkin juga masih dengan informasi nasional maupun juga informasi lokal. Pendengar.

Baik, pandangan ini terkait dengan kondisi geopolitik yang terjadi di wilayah Timur Tengah, di mana pendengar, Iran tidak memiliki rencana untuk membawa uranium pengayaan tinggi ke luar negeri. Hal ini disampaikan oleh Ebrahim Azizi, Kepala Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, kepada Ria Novosti, seperti dikutip Antara pada Jumat kemarin. Dikatakan, kami tidak memiliki rencana untuk membawa uranium pengayaan tinggi ke luar negeri, dan kami tidak berniat untuk memindahkan uranium yang diperkaya ke negara ketiga, perantara atau kemanapun. Pada hari Rabu kemarin, Azizi juga menegaskan kembali posisi Iran dalam sebuah unggahan di X, di mana dia katakan bahwa Iran tidak akan dipaksa mundur oleh retorika Trump dari garis merahnya. Hak untuk memperkaya uranium, kepemilikan atas uranium yang diperkaya, otoritas jasa Selat Hormuz, dan pencabutan sanksi. Dan sehari kemudian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Sakharova, mengatakan bahwa persediaan uranium pengayaan tinggi milik Iran adalah milik Iran dan hanya rakyat Iranlah yang berhak untuk menentukan nasib mereka. Sumber yang dekat dengan tim negosiasi Iran membantah bahwa teks usulan nota kesepahaman atau MOU antara Iran dan Amerika Serikat telah difinalisasi. Hal ini dilaporkan kantor berita semi resmi Iran, Tasnim, pada Kamis 28 Mei kemarin. Laporan ini membantah klaim sebelumnya di media Amerika Serikat, media AS, yaitu Axios. Sumber itu mengatakan kepada Tasnim bahwa laporan yang menyebut teks itu hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari kedua belah pihak. Tidak sesuai dengan fakta, ia menambahkan bahwa dokumen tersebut belum difinalisasi. Sebelumnya, Axios juga melaporkan dengan mengutip pejabat Amerika Serikat dan sumber regional bahwa negosiator Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan mengenai sebuah MOU. Nota kesepahaman ini memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari, dan memulai perundingan mengenai program nuklir

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai dari sekarang. You got it!

Halo, Kawasaki Lovers. Dapatkan motor Kawasaki impianmu hanya di dealer resmi kami. Di Jalan Dr. Siwabesi Wainitu, depan penginapan B29 Ambon. Kami juga melayani pembelian cash and credit dengan DP ringan dan cicilan yang terjangkau. Serta kami menawarkan banyak tipe motor Kawasaki, di antaranya KLX, W175, ZX25R, Versys 250, KLE 500. Untuk info harga dan promo terbaru, kamu bisa chat tim marketing kami di nomor 0852-4477-8993 atas nama Marciano. Kawasaki, siap temani perjalananmu.

dan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

Ya, suasana indah di siang ini untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya, cuaca yang tidak terlalu panas, cuacanya masih terasa adem ya. Sementara angin sepoi-sepoi juga terus meniup sehingga membuat udara di luar sana masih terasa sejuk ya. Anda yang ingin menikmati di luar, luar ruangan, ya silakan. Apalagi yang mau ke tempat-tempat rekreasi, tempat piknik, tempat wisata, wow, hari ini sangat pas, sangat cocok sekali untuk Anda lewati, baik secara sendiri-sendiri, berdua, bertiga, ya, lebih dari tiga, berkelompok-kelompok, berkeluarga, bahkan berjamaah, boleh. Ya, tapi saya cek dulu nih yang sudah setelah makan siang, ya udah, boleh ambil waktu istirahat saja. Yang sementara lagi berproses, lanjutkan ya, fokus konsentrasi dulu dengan apa yang sudah tersedia, apa yang sudah ada di depan Anda ya. Nikmati dengan penuh rasa syukur, nikmati dengan penuh rasa gembira, sukacita. Kalaupun hari ini ada masih yang masih berproses lagi masak-masak di jalan belakang, oke, teruskan saja sampai tuntas. Keluarga sudah menunggu hidangan makan siang hari ini, yang mungkin juga tidak sama, yang belum, bahkan tidak sama sekali ya, itu adalah urusan pribadinya Anda ya. Oke, baik, enjoy saja ya. Ya, informasi kembali saya hadirkan untuk Anda sebelum nanti kita akan tiba tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita akan dengar berbagai informasi, berbagai informasi dari dunia olahraga. Baik, pendengar, kita update informasi dulu terkait dengan kecelakaan kapal ya, yang menyebabkan adanya WNI yang meninggal dunia, pendengar. Nah, pendengar, kecelakaan kapal ini terjadi di Malaysia, pendengar. Ya, Kemenlu Republik Indonesia menyatakan 16 WNI meninggal dalam kecelakaan kapal yang terjadi di Malaysia pada 11 Mei lalu. Kecelakaan kapal yang mengangkut 37 WNI ini terjadi di Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Dalam pernyataan resmi di hari Jumat kemarin, Kemlu mengatakan jumlah itu berdasarkan data Rumah Sakit Teluk Intan. KBRI Kuala Lumpur bekerjasama dengan Polri melakukan penelusuran keluarga korban. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan pengambilan sampel DNA dari keluarga WNI yang meninggal dunia. Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur terus memantau dan menjaga komunikasi aktif dengan keluarga korban. Sementara KBRI Kuala Lumpur telah memperoleh data kondisi WNI dan mendapat akses bertemu langsung dengan 18 WNI yang selamat. 5 orang WNI lainnya yang selamat masih menjalani pemeriksaan oleh polisi Malaysia. Kemlu berkoordinasi dengan otoritas Malaysia termasuk Polis Diraja Malaysia atau PDRM dan Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ABMM. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Jabatan Kesehatan Masyarakat atau JKM serta Rumah Sakit Teluk Intan. Pertemuan dengan 18 WNI itu ya, pendengar, pertemuan dengan 18 WNI tersebut diguna melakukan verifikasi identitas, pendalaman informasi, serta memastikan kondisi mereka yang selamat itu masing-masing berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, juga dari NTT, NTB, dan dari Sulawesi Tenggara. Sementara 5 WNI menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Polisi Diraja Malaysia keterkaitan dengan tindakan pengiriman migran ilegal. Seluruh WNI yang selamat dalam kondisi baik dan

Sejak dulu, emas dikenal sebagai simbol nilai dan keamanan. Investasi emas cocok untuk Anda yang ingin menjaga nilai aset dalam jangka panjang. Tidak terpengaruh inflasi secara drastis, mudah dicairkan, dan bisa dimulai kapan saja. Emas bukan untuk keuntungan cepat, tapi untuk perlindungan masa depan. Mulai dari gram kecil hingga investasi besar, emas tetap menjadi pilihan yang stabil.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menangani Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2020 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Heckman yang saat ini mati timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia, lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu back sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di pertandingan nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and the United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi kluster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world,
2: jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Raul Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Lilian Adia melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it's an amazing match.
7: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih, dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
2: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, maju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4-6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philip Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
8: Yeah, for sure, you know,
2: saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini. Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang maju usai melakukan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Yulia.

0: Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pembalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Factory dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua penyala merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA memang agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jalan persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karena nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah oleh Romania yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dalam cukup pemain ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini kedua pemain yang juga datang dari Oxford United, kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dean Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Ini kan sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan, Jakarta. Merah Putih, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Go Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Pertandingan hari ini tidak mudah,

Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weiqing dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.

0: jadi seperti ini.
1: Pada putaran semifinal, Aldi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pengusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini tidak pernah jadi sorotan paling utama, mereka selalu kalah di bawah bayang-bayang Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini mengandalkan organisasi pertahanan yang sangat rapih. Bahkan tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba mampu melawan dengan counter attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah servis bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, itu menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomong pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa. Yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah berhutang lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka ada pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Mainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi nih, Bu Tri.
1: Wah, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
2: Itu ya, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Program Haji, Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami hadirkan, kami bahas, dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva, topik apa saja yang sudah kita miliki dan siap kita hadirkan siang sampai sore nanti?
1: Terima kasih, Rudi. Selamat siang untuk Anda pendengar. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini akhir pekan, hari Sabtu 30 Mei 2026, kami kembali akan menghadirkan Geliat UMKM dan Kuliner Nusantara yang dapat Anda simak siang nanti pukul 14.10 dan 14.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami hadirkan juga pantauan tempat wisata saat libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah, di mana banyak masyarakat yang menjadikan momentum berwisata bersama keluarga ini untuk menghabiskan akhir pekan libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah. Sejumlah destinasi wisata di berbagai daerah juga diperkirakan mengalami peningkatan jumlah pengunjung. Kondisi pantauan tempat-tempat wisata selama masa liburan ini nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam rangkaian Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami hadirkan juga mengenai persiapan menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2026, di mana umat Buddha di berbagai daerah ini mulai melakukan sejumlah persiapan menjelang peringatan Hari Raya Trisuci Waisak 2026. Berbagai rangkaian kegiatan keagamaan, sosial, hingga persiapan di vihara dan tempat ibadah ini menjadi bagian penting dalam menyambut hari suci tersebut. Suasana persiapan dan makna perayaan Waisak nanti akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, sore nanti juga kami hadirkan dialog cek fakta bersama Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Ini dapat Anda simak sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengirimkan pesan berupa informasi ataupun tanggapan terhadap topik-topik tadi dengan mengirimkan ke nomor 081-399-399-888. Demikian, Rudi.
0: Ya, terima kasih Siva untuk informasi topik apa saja yang nanti kami hadirkan di siang hari ini. Dan pendengar, sebagai awal dari kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang, dan kini kami akan hadirkan video potensi daerah yang akan disampaikan oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air berikut ini. Taman Surabaya menjadi salah satu destinasi wisata murah meriah yang digemari warga Surabaya. Dan di taman ini merupakan ruang terbuka hijau yang terletak di kawasan Pantai Kenjeran Surabaya. Dari Surabaya, Bondi Hermawan melaporkan.
2: Berkunjung di Kota Pahlawan tidak lengkap jika kita tidak mengunjungi wisata Surabaya. Di tempat ini berbagai kuliner ada, termasuk wahana pantai yang pantas dikunjungi. Sejauh mana peliputannya? Itu di penelusuran kami.
3: Kawasan pesisir Kenjeran masih menjadi magnet wisata warga Surabaya. Salah satu yang ramai dikunjungi adalah Taman Surabaya, ruang terbuka hijau di tepi laut yang menawarkan suasana santai dengan pemandangan pesisir khas Kota Pahlawan. Taman ini diminati karena gratis dan ramah keluarga. Pengunjung dapat menikmati berbagai fasilitas publik, mulai dari area bermain anak, sarana olahraga luar ruangan, hingga spot bersantai sambil menikmati angin laut. Tidak sedikit keluarga memilih duduk menggelar tikar di area taman, menikmati waktu bersama dengan latar laut Kenjeran. Suasana taman semakin hidup dengan kehadiran.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Saman, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang menggugah dan memperdebatkan banyak isu penting dalam masyarakat Indonesia, seperti agama, politik, seksualitas, dan kebebasan individu.

untuk menjelajahi berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan dalam masyarakat yang penuh dengan ketidaksetaraan gender dan penindasan. Selain itu, memiliki karakter-karakternya, Saman mengeksplorasi dinamika hubungan antara agama dan kebebasan individu. Tokoh-tokoh dalam cerita seringkali berhadapan dengan konflik antara keyakinan agama dan keinginan untuk mengejar kebebasan pribadi. Buku ini juga menghadirkan sebuah kritik terhadap kekuasaan politik dan hierarki sosial yang ada di Indonesia, serta menyoroti kompleksitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Saman bukan hanya sekedar sebuah kisah, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang berbagai isu sosial, politik, budaya yang relevan dalam konteks Indonesia. Esensinya adalah tentang perjuangan, kebebasan, dan pencarian identitas dalam masyarakat yang kompleks dan penuh tekanan. Demikian esensi buku Saman dari RRI untuk Indonesia.

kali kita baru saja bergabung dengan Pro3 Jakarta, mengikuti warta berita dapat pukul 13 waktu Indonesia Timur tadi, dan juga rangkaian pesan-pesan yang sudah hadir lewat di ruang dengar Anda. Masih di sini dan masih tetap menemani Anda untuk siang ini di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita akan lanjut saja menampilkan kebersamaan kita di acara Maluku siang ini. Dan selanjutnya saya akan buka sesi request time dan sharing informasi. Untuk request time dan sharing informasi ini seperti biasa, ya kita akan kasih kesempatan, kita akan berikan ruang dan waktu bagi pendengar untuk mau saling menyapa sesama pendengar atau mau berbagi informasi juga silakan. Ya, manfaatkan momen ini pendengar di sharing request time dan sharing informasi. Ya, menyapa pendengar, memberikan ucapan dan salam bagi pendengar-pendengar, bagi siapa saja, teman Anda, keluarga Anda atau siapa saja, silakan. Dan jangan lupa kalau ada informasi yang ingin dibagikan, ingin informasikan juga boleh. Nah, untuk itu di request time sharing informasi ini saya buka caranya dan langsung di jalur-jalur telepon kami juga terbuka untuk Anda. Baik di 383-4921 untuk telepon langsung, kemudian juga melalui jalur WhatsApp kami yang tersedia di WhatsApp Pro 1 0813-5624-5886. Anda bisa kirimkan pesan teks, pesan suara, bahkan telepon langsung juga di nomor WhatsApp kami. Ya, request time dan share informasi. Selamat siang, saya menyapa Anda pendengar ya, mungkin saat ini sudah mulai digoda dengan rasa ngantuk dan kepingin tidur. Ya, silakanlah. Kalau memang sudah ngantuk, ya diturutilah, karena itu isyarat atau tanda yang diberikan tubuh bahwa ketika Anda merasa ngantuk dan matanya mulai menutup perlahan-lahan. Iya, kalau orang Ambon bilang apa? Matanya udah memburu ya. Matanya memburu untuk mau tidur. Iya, silakan. Kalau tidak tidur dalam waktu yang cukup lama, Anda bisa tidur singkat saja ya. Istilahnya orang Ambon bilang apa? Guling-guling kah? Kalau orang Ambon bilang guling-guling dulu, iya. Alias baring-baring dulu ya, bahasa Indonesianya gitu ya. Baring-baring dulu lah gitu ya. Mungkin di biasanya juga ada yang kalau sudah ngantuk

ngantuk, dia biasanya baring-baring atau guling-guling di atas jubin di depan teras atau di ruangan, ya begitu. Atau mungkin lagi di tempat duduk, ya tempat duduk santai terus sudah ngantuk, ya udah gitu, baring-baring saja dulu lah, guling-guling ya sementara waktu gitu ya, tidur singkat ya. Oke, selamat menikmati ya suasana-suasana Anda di siang ini, sambil tetap menanti Anda untuk bergabung di request time dan sharing informasi. Untuk ucapannya terserah Anda mau kasih buat siapa, ucapannya apa. Dan untuk lagunya Anda boleh juga pilih, baik lagu Indonesia maupun lagu Barat. Untuk lagu-lagunya bisa lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara. Bisa juga Anda memilih dan merequest salah satu lagu Ambon yang Anda suka. Saya siap untuk merespon Anda di sini. Baik, tetap di sesi ini sampai tuntas nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil box pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2019 terus bergulir. Mereka yang diduga terlibat mengetahui, satu persatu mulai dipanggil untuk diperiksa di depan penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku. Salah satunya adalah Johan Gonga yang adalah mantan Bupati Kepulauan Aru dua periode, di mana ia diperiksa bersama dua mantan anak buahnya yang telah pensiun, yakni JD dan ND pensiunan ASN pada Pemda Aru. Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Ardi mengatakan, pemeriksaan terhadap ketiga saksi berlangsung secara terpisah di ruang pemeriksa Pitsus Kejati Maluku. Ia juga menegaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut akan diproses sesuai hukum berlaku dengan tentunya mengedepankan asas praduga tak bersalah. Selain itu, Kejati Maluku berkomitmen memberantas korupsi yang terus menjadi momok di tengah masyarakat dan berpengaruh pada perekonomian negara secara profesional dan transparan.

0: Ya, baik, mendengar baru saja di pukul 14 tadi kami hadirkan program informasi Cek Fakta untuk Anda. Dan kita lanjut saja terus, karena gelaran acara Request Time dan sharing informasi ini juga sementara saya gelar untuk Anda. Dan saya terus membuka kesempatan bagi pendengar dan mengundang Anda untuk bergabung di acara Request Time dan sharing informasi ini. Silakan, kalau Anda ingin bergabung bersama saya di siang ini, langsung saja telepon di 38 34 921, atau juga memilih di jalur WhatsApp 08 13 5624 5886. Ya, kok jadi agak sedikit ini ya. Maklumlah begitu ya. Biasanya kalau tenaga lagi tidak normal, tenaga lagi tidak full, ya sama aja dengan motor kan ya. Kalau lagi dia tidak, mesinnya lagi tidak balance ya, so pasti gitu ya, jalannya agak pincang, agak tersendat-sendat. Saya respon dulu pendengar kita di siang ini. Halo, Request Time siang.
1: Halo, selamat siang Request lagu.
0: Iya, Request Time selamat siang.
1: Request lagu selamat siang.
0: Request lagu dan request time sama ya. Yo wong, request lagu sama request time ya bodo ae to, Mbak.
1: Iya, request lagu karo request apa, Mas?
0: Request time. Iya, kalau Inggrisnya ya request time, kalau Indonesianya ya request lagu gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, raono bedanya, opo bedanya ya.
1: Beda dong, Mas.
0: Podo ae sama aja kan?
1: Iya, sami mawon.
0: Sami mawon. Iya, kabare hari ini.
1: Baik-baik.
0: Iya, baik-baik. Wes mangan siang toh?
1: Bahagia. Sudah dong. Di sini jam 12.
0: Jam 12 tadi wes mangan. Mangannya opo ya?
1: Saya enggak pernah makan siang, Mas.
0: Oh.
1: Piye? Saya makannya nasi.
0: Ya kenapa ora makan siang?
1: Makan siang itu enggak kenyang.
0: Oh. Okay. Baiklah. Padahal kan siang itu belum makannya yang banyak, soalnya kerja, aktivitas kan di siang lebih banyak.
1: Iya, tapi saya makannya nasi, bukan siang.
0: Maksudnya aku tanya, iya, makan siang makannya menunya apa gitu toh?
1: Menunya
0: apa gitu?
1: Menunya pete.
0: Oh, pete, sambal pete itu ya?
1: Bu, jangan Lombok.
0: Semur
1: itu, Mas.
0: Semur pete ya? Semur pete.
1: Bukan, cabe hijau.
0: Oh.
1: Pete.
0: Oh, cabe hijau terus di ini sama pete gitu.
1: Sama mangut.
0: Rasanya piye?
1: Pedes. Anget. Rasanya pedes-pedes bau.
0: Pedes-pedes asin atau pedes-pedes manis itu?
1: Pedes-pedes manis.
0: Oh, dong. Pedes-pedes manis gitu.
1: Iya. Saya sudah makan.
0: Belum.
1: Sudah makan siang.
0: Belum.
1: Kenapa?
0: Nah, ini baru tahu ya.
1: Iya.
0: Coba tanya.
1: Nanti ya.
0: Kebanyakan tanya itu pendengar. Saya makan siangnya bukan di siang, saya makan siangnya di sore gitu.
1: Nah, itu sudah beda, sore siangnya di sore ya.
0: Iya, soalnya gini, saya agak beda. Saya kalau makan sarapan atau makan pagi itu di siang, makan siangnya di sore jelang malam, terus makan malamnya di tengah malam jelang dini hari.
1: Bahkan makan malamnya di ujung pagi.
0: Iya, makan malamnya udah mendekati subuh. Jadi pagi nggak sarapan lagi.
1: Diputer ya, Mas, diputer ya.
0: Oh, iya, diputer-puter gitu. Oke.
1: Okay.
0: Baik.
1: Yang penting tetap sehat semangat ya, Kak Teis.
0: Iya, baik, tetap semangat.
1: Harus semangat.
0: Oke.
1: Sudah mendung, Kak Teis.
0: Mas mendung toh. Ampun
1: sudah mendung.
0: Ampun juga iki lho mendung. Oh.
1: Mendung.
0: Iya.
1: Mendung tak berarti hujan ya.
0: Iya, bener kata Dedi Dores. Mendung tak berarti hujan. Yakinlah itu suatu godaan asik.
1: Lanjut dong.
0: Mau, tak putarin lagunya, mendung tak berarti hujan.
1: Ya nanti. Saya mau pingin lagunya itu loh.
0: Lagu apa? Lagu siapa?
1: Dari Harvey Malaiholo.
0: Harvey Malaiholo.
1: Di ujung rindu.
0: Oh, di ujung rindu. Iya. Yeah. Jangan terlalu di ujung, oh, jangan terlalu di ujung, terjatuh. Kalau terlalu ke ujung rindu, jatuhnya.
1: Tidak apa-apa.
0: Ah, kenapa?
1: Kalau jatuhnya di Ambon kan nggak apa-apa toh.
0: Oke, mriki lho Mbak, kalau jatuhnya di Ambon ya.
1: Yang penting nggak jatuh ke laut gitu loh.
0: Iya, gitu ya. Baik.
1: Oke. Lagunya. Di ujung rindu.
0: Di ujung rindu. Di ujung rindu, di atas kangen gitu ya.
1: Di ujung, jangan di atas angin.
0: Di atas kangen, di ujung rindu, di atas kangen gitu.
1: Oh, betul. Tahu aja ini katanya. Oke. Buat katanya selamat tugas ya.
0: Ya, baik. Makasih.
1: Saya tunggu lagunya. Yang pasti enak-enak nih.
0: Ada.
1: Ada teman-teman buat teman apa ya? Teman hujan. Tapi belum hujan, baru mau hujan ini. Buat teman ngelamun.
0: Ada yang melamun ya?
1: Iya dong, ngelamun.
0: Iya. Melamun saat hujan itu bagus gitu.
1: Iya, menginspirasi.
0: Sangat menginspirasi, iya. Betul. Karena melamun di saat-saat hujan cuacanya dingin, berarti suasana hatinya juga dingin-dingin kan, berarti asik lah.
1: Iya.
0: Tapi melamun kalau melamun di saat lagi panas, kepanasan, kegerahan, wah nggak tenang, nggak nyaman, nggak konsen gitu.
1: Kipas-kipas hilang.
0: Iya.
1: Munanya.
0: Iya, pas dikipas-kipas ya udah hilang itu. Inspirasinya hilang kabur.
1: Iya, jangan kabur. Jangan pegang erat-erat.
0: Yes, baik.
1: Salamnya buat semua ya.
0: Iya.
1: Biar gantian, saya tunggu lagunya. Apa aja mau dah.
0: Oke, okay, sudah ada. HRV-nya sudah ada.
1: Hujan di malam minggu mau.
0: Yes, hujan di malam minggu asik. Aku ndak bisa ke sono.
1: karena apa? Karena hujan sayang gitu. Oke.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih. Selamat tugas.
0: Terima kasih. Ya. Selamat siang kembali untuk pendengar itu yang ada di Wonosobo. Terima kasih sudah menjadi penelpon kita yang pertama di request time siang ini ya. Oke. Baik, saya tunggu lagi. Ini ada yang mau gabung. Saya lihat lagi ketak-ketik di WhatsApp-nya Pro 1. Mana nih? Oh. Dari Master Eldrino di rumah 3. Yang benar nih, Master Eldrino. Master, halo Master. Bisa telepon di nomor WhatsApp-nya, bisa enggak? Bisa. Nah, silakan ditelepon di nomor WhatsApp ya, saya tunggu. Ya, untuk Eldrino di rumah 3 ya. Silakan, saya tunggu. Kalau mau telepon silakan. Kalau tidak mau telepon juga enggak apa-apa. Oke, ini sudah nih, saya terima dulu.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang.
2: Siang, Kades.
0: Iya, dari Eldrino kah?
2: Betul, Kades.
0: Iya, posisi mana?
2: Posisi di Pokaro 3.
0: Posisinya di Pokaro 3. Ya,
2: oke. Okay. Ya,
0: baik, silakan Eldrin. Iya.
2: Ya, ini enggak.
0: Bagaimana? Boleh bisa request lagu, bisa kirim ucapan salam, bisa kasih berita juga bisa. Ya, silakan.
2: Saya mau sampaikan satu poin. Jadi,
0: Oh iya. Siapa?
2: Mbak Wiga.
0: Mbak Wiga, iya dari Wonosobo. Iya, barusan itu, barusan Wonosobo.
2: Itu dari petisa itu Mbak Wiga, siapa itu
0: kabarnya piye
2: lagi mau sama siapa
0: mumpung beta lagi sama teman-teman teknik iya di depan di sebelah juga ada
2: kita selalu telepon tapi
0: iya Siap monitor lancar. Lagunya apa? Lagunya mulai dari 80-an sampai dengan sekarang. Iya. Tinggal dipilih. Barat Indonesia oke. Lagu dari siapa? Bill Collins. Apa lagunya?
2: Another day when
0: you need a paradise. Think twice. Okay, siap. Okay. Yeah, bye. Ya? Baik, terima kasih.
2: Kalau sekarang kan punya itu kan gue, istimewa ini harus dikembangkan.
0: Ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih untuk Bung Eldrino di rumah 3. Ya, sepertinya kita punya komunikasi tadi kurang begitu mulus, mungkin jaringannya kurang bagus ya. Jadi ya responnya juga tidak baik ya. Tapi tak apa, masih bisa kedengaran suara, saya masih bisa mengopi dengan baik ya. Arah dan maksud pembicaraannya. Terima kasih untuk yang di rumah 3. Mungkin yang lain juga silakan ya. Kesempatan masih ada, kita bisa sampai nanti di jam 3 sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ada lagi? Ada, langsung saja di line telepon kami. 0. 0911-383-4921 dan di 08, di jalur WhatsApp 0813-5624-5886. Ya. Untuk request time dan sharing informasi. Kalau tidak mau mengirimkan ucapan dan salam, ya boleh mengirimkan kabar atau berita. Ya, misalnya Bung Tei, saya dari, ya contoh, ya saya dari Maluku Utara misalnya, ya, atau saya dari Seram bagian barat, ya saya dari Piru, saya dari Masohi, mau informasikan bahwa di sini sementara terjadi hujan yang sangat lebat dan sudah mengakibatkan luapan air, bahkan sudah mulai banjirnya, contoh begitu ya. Oke, tapi kalau tidak ada, tidak ada peristiwa atau kejadian juga, oke, tidak apa-apa. Nah, ini sudah dua lagu, satu dari Herve Melole, saya akan putarkan dulu dengan Di Ujung Rindu, dan satu dari tadi yang di request dari Eldrin, dari Master Eldrino di rumah 3, ada Phil Collins dengan Another Day in Paradise. Saya akan putarkan. Saya mau temui dulu yang sementara menikmati liburannya di salah satu lokasi di kawasan wisata Pantai Anyer ya. Oke. Nah, yang lagi nikmati liburannya di seputaran Anyer, ya, apa kabar? Untuk Eta, untuk Bagas, untuk Mbak Nonce. Selamatnya menikmati ya keindahan di seputar Anyer gitu ya, sambil memonitor siaran Pro 1 ya dari Ambon di audionya, audio streaming kita. Terima kasih sudah menginformasikan dari sekitaran Anyer ya. Anyer apa Anyer gitu ya. Kadang-kadang orang bilang Anyer dan Panyarukan. Ada juga yang bilang Anyer dan Panarukan. Sebenarnya yang benar ini saya agak bingung ini. Anyer apa Anyer gitu ya. Iya. Oke, tapi tak apa-apa. Kita lanjut saja. Nanti kalau mau bergabung di acara ini, silakan. Untuk Kakak Okri di belakang saya juga, terima kasih untuk ucapan selamat tugas buat saya. Plus mau ucap selamat siang juga untuk Bunda Yos Balubun di Koperti Sekarang Panjang. Kita dengarkan dulu persembahan dari Harvey Maleholo di Ujung Rindu, dan nanti disusul lagu dari Phil Collins.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah di

0: Anda, kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.
1: Masih di sini untuk terus temani Anda di gelaran Request Time dan sharing informasi. Nah, sebelum saya nanti merespon ada requestan pendengar kita dan menerima juga, kalau ada yang mau bergabung di jalur telepon kami 0911-383-4921 atau juga melalui nomor WhatsApp kami di 0813-45624-5886. Pendengar, tahukah Anda bahwa hari ini kemarin ya, di tanggal 29 ya, tepat di tanggal 29 kemarin, 29 Mei 2026, genaplah 2 dekade atau 20 tahun peristiwa yang terjadi di Porong Sidoarjo, yaitu pecah atau apa, menyemburnya Lumpur Lapindo ya. Sudah 20 tahun ya Lumpur Lapindo ini kejadiannya terjadi, dan sampai sekarang ya entah apa sebenarnya ya kejadian Lumpur Lapindo itu ya, sehingga tidak bisa dituntaskan atau ditangani. Bahkan luasannya sudah terlalu besar, dan penduduk-penduduk atau rumah-rumah yang ada di situ semuanya sudah banyak yang terendam, dan penduduknya juga sudah berpindah atau direlokasi ke tempat lain. Nah, kemarin itu 29 Mei, tepat usia 20 tahun, genap ya 20 tahun peristiwa di Lumpur Lapindo. Kebetulan teman saya ada di Sidoarjo juga, ada Mbak Wan. Halo Mbak Wan, selamat siang, apa kabar? Ya, ini pasti lagi aktivitas ya di mallnya, selamat aja ya. Oke, ya tadi ada yang sempat nelpon tapi putus lagi, ayo coba disambung kembali tadi yang barusan telepon di 383-4921. Sementara saya respon dulu, ada permintaan request lagu dikirimkan dari kawasan Pantai Anyer ya. Dari Pantai Anyer ada Mbak Desi yang lagi di Pantai Anyer bersama keluarga. Juga ada Bang Bolung, aduh Bang Bolung santainya, keren sekali ya kacamatanya. Hati-hati Bang ya, kalau lagi naik banana boat di Anyer, jangan pakai kacamata Bang ya, ntar kacamatanya jatuh, rugi nanti Bang. Selamat menikmati ya keindahan Pantai Anyer di sana bersama keluarga ya, Bang Bolung, Mbak Desi, juga Ade Bagas, Ade Eta, yang CM-CM semua. Ya, si Lucy-nya mana? Lucy-nya ikutan apa tidak tuh? Saya belum lihat Lucy di foto. Oke, halo, selamat siang, request time. Oh, putus dia. Oke, dicoba lagi ya, dua kali putus ini ya. Kalau sampai tiga kali putus, ya putus lamanya dah. 383-4921 ditunggu. Ya, ini dia kembali lagi. Mudah-mudahan tidak putus ya. Halo.
2: Halo, request time, selamat siang, KTDT.
1: Selamat siang kembali. Dari mana, dengan siapa?
2: Dengan Vina di Cibundur, Jakarta.
1: Tumben Vina siang-siangnya nongol. Apa gerangan nih? Nih siang-siang pada nongol, biasanya malam.
2: Tadi malam mau masuk tapi ketiduran.
1: Oh, tadi malam mau masuk, tunggu-tunggu tapi ketiduran. Iya, capek ya kerjanya.
2: Dengar tuh, Kak. Mau masuk. Ketiduran, udah gaget tuh dengan jam 11 lewat di Ambon, udah tidur jam 9 lewat.
1: Oh iya, enggak bisa lagi, acaranya udah habis. Nah, gimana kabar nih? Udah lama baru dengar suaranya Alavina lagi nih di Jakarta.
2: Sehat-sehat walafiat.
1: Sehat-sehat walafiat aja.
2: Sebaliknya Tata.
1: Sama-sama. Iya, Tata baik.
2: Amin.
1: Oke, lanjut.
2: Aku mau minta satu lagu dari Betty Rusmata, boleh nggak?
1: Boleh. Lagunya apa?
2: Dari Betty Rusmata, judulnya Kau Salah Sebut Namaku.
1: Kau salah sebut namaku. Kalau gitu saya ulang, nama saya Dede atau Teis. Jangan salah lagi ya. Supaya jangan salah-salah sebut lagi. Oke, baik. Betternya senatanya, oke, fix. Siap.
2: Yang udah gabung siapa, Kak?
1: Yang udah gabung ada Mbak Wiga di Wonosobo, terus juga ada Eldrin di Rumah 3 Ambon, dan ada Mbak Desi dari kawasan Pantai Anyer gitu.
2: Oh iya. Salamnya buat kategori 3 ya, salam kenal ya.
1: Iya.
2: Dan terus ada Bang Dewa dan di Nanda Buru.
1: Iya, Bang Dewa.
2: Bang Dewa Saparua, Bang Dewa Tengah-Tengah. Dia juga di Suli, ada saya juga di Batu Meja, ya. Bang Betty juga di Saparua, Bang Saritidaya juga di Talake, terus juga ada Mbak Epa juga di Talake, terus siapa lagi ya, Karere ya, Karere di Rumah 3E, mana kata Karere, Paso ya?
1: Iya, di Paso Karere.
2: Paso, Paso Tengah, terus ada Bunda Marni juga, Paso Transit. Ada Bunda Popi juga di skip. Punya semua pendengar. Oh, Bang Deden,
1: Bang Deden juga Bang di Deden di tengah-tengah ya.
2: Ewin juga di Wai. Semua pendengar ya yang tak tidak sebut satu demi satu, mohon maaf untuk semua ya. Selamat siang untuk semua, selamat beraktivitas, selamat berperan. Berkat lindungi Sang Tuhan Maha Kuasa. Dan maka saya lagi bertugas dan berpulang hati-hati ya kakak ya. Bye-bye.
1: Bye-bye. Terima kasih untuk Vina di Kebun Jeruk. Iya. Tempat-tempat yang pakai nama kebun itu, kalau di sana ada kebun jeruk, terus ada kebun apa lagi? Kebun kopi ya, kawasan kebun kopi. Terus apa lagi? Kebun kacang ya. Daerah-daerah yang di Jakarta sana itu yang tempatnya memakai nama kebun. Kalau di Ambon di sini ya cuma satu ya, kebun cengkeh. Nggak ada lagi kebun-kebun yang lain. Oke. Kalau di Ambon sini satu kebun cengkeh. Iya. Kalau di Buru ada satu ya. Saya ingat itu di Buru Utara Barat gitu. Namanya kebun apa? Itu kebun Cina. Iya. Kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah ingat, ya kebun Cina itu arah setelah Lama Hal, Lama Pelau dan terus ke bawah itu ya itu. Nah, di situ daerah kebun Cina. Saya pernah ke situ, itu tahun 94, 95, 96 ya. Oke. Ya, halo, selamat siang.
3: Siang.
1: Baik, selamat siang. Request time, halo.
3: Request time, halo.
1: Ya, halo juga. Dari mana nih?
3: Dari Jekomsel.
1: Berapa tagihan saya, Pak, bulan ini?
3: Tidak bayar kini lampu sudah 1 tahun.
1: 1 tahun, ya berapa? Bunganya berapa jumlahnya semuanya?
3: 1 tahun bunganya 10%.
1: Iya, berapa total biaya, berapa rupiah? 1 juta, 2 juta?
3: Dendanya, kalau per bulannya 300, ya. 10% berapa sih?
1: 10% dari 300 berapa?
3: Ya, itu aja.
1: 30.000 ya.
3: Nah, dikali 1 tahun.
1: Oke. Kalau gitu ya dijadikan mas kawin aja, Mas ya, Pak ya.
3: Tunggu teganya
1: dirimu.
3: Asik.
1: Nah, begini yang saya cari, yang saya suka kalau pendengarnya seperti gini ya. Ekspresinya. Ya. Oke. Guys, tunjukkan pesonamu.
3: Di jalan gubuk bambu.
1: Asik.
3: Kita tinggalku.
1: Asik.
3: Ingin ku renung.
1: Asik.
3: Sejuta rasa.
1: Wehe.
3: Ku hapuskan derita
1: dan air mata.
3: Ku nyanyikan selalu lagu Korvina.
1: Di dalam gubuk bambu. Itu lagunya siapa ya?
3: Vina, sayangku.
1: Seharusnya jangan pakai di dalam gubuk bambu. Jangan ganti. Di sana kebun jeruk gitu.
3: Di dalam kebun jeruk.
1: Wah, itu dia.
3: Ketemu Vina. Saat ketemu. Berdebar-debar jantungku.
1: Ketemunya kapan? Di mana? Ayo.
2: Di jujur. Mimpi.
1: Oh, di mimpi. Oh, kalau di mimpi lah, enggak masuk perhitungan. Saya pikir udah ketemu face to face, kopdel, kopi delta.
2: Bicara aja enggak ada ya, tapi jauh banget.
1: Hah?
3: Mulai bayar langsung.
1: Ya. Udah Bang Dewa harus gacor lah gitu ya.
3: Oh, kata seperti yang tadi yang saya lihat.

0: ada ya.
1: Yang kebun-kebun baru masuk.
0: Jauh jane.
1: Terus?
0: Ada yang baru. Di samping apa saja di situ
1: ada yang? Ada yang baru di mana?
0: Di sampingnya.
1: Aduh, beta kurang tahu.
0: Di
1: luar jangkauan. Aduh, itu ya.
0: Biasanya kan komunikasi lancar, tapi secara manja.
1: Iya.
0: Kalau dia ngerti nanti bongkar dulu ke kaminnya.
1: Iya. Kebetulan dia barusan gabung tadi, jadi lagi monitor iya. Itu. Soalnya lagunya kan belum diputar, jadi pasti ada.
0: Ada Vin.
1: Ada Vin.
0: Masih ingat Kakak Dewa. Tonton dulu, kangen-kangen.
1: Kakak Dewa lagi kangen diburu.
0: Buru Jakarta.
1: Bukan diburu kangen, tapi kangen diburu.
0: Ketawa itu kan.
1: Ya pasti dia senyum-senyum lah gitu.
0: Sudah dia pun senyum. Orangnya cantik ya.
1: Oke. Syukurlah kalau sudah walaupun jarak jauh sudah bisa ini melihat gitu ya.
0: Langsung ke
1: mana
0: programnya saya? Yang pertama buat Bistina barusan berhalu di Ketubung. Peninggal satu semua, salam sehat, salam semuanya kali biasa.
1: Oke, salam semuanya.
0: Kemudian buat Bariga yang bersedia berlalu. Kan dia, nanti atau Mbak Wiga kasih enggak kan? Bariga.
1: Mbak Wiga?
0: Ya, salam tadi lah kasih.
1: Tadi belum kayaknya.
0: Buat Mbak Wiga, kok lupa orang namanya sih?
1: Mbak Wiga, ojo lali karo ini Bang Dewa ya, ojo lali karo Bang Dewa.
0: Kemudian
1: di Namlea Buru.
0: Ojo lali.
1: Ya yes, Mas Dewa. Gandani ojo lali. Bilang aja ojo lali jangan lupa. Iya.
0: Bilang aku Mas Bobi.
1: Nah, di Buru kan banyak kan transmigrasi dari Jawa kan. Jadi Mas Dewa iso ngomong Jawa, ya.
0: Dewa ora iso
1: ngomong Jawa. Iso ngomong Jawa.
0: Bilang mana kita ada sih?
1: Hah, kenapa?
0: Kalau sinta bahasa Jawa itu apa? Ora iso
1: ya ora iso ngomong Jawa to.
0: Dikit-dikit aja wae.
1: Sikit-sikit aja gitu. Sikit-sikit aja. Aduh.
0: Kalau ngambilnya, kalau lemnya di Jabodetabek dulu yang di belakang sana loh. Yang beta puncak Among. Ini kan bapak dia kemana saja.
1: Anak angkat.
0: Jadi tergantung beda apa yang mati kateng.
1: Oke.
0: Lanjut ke program buat dede menyetingatnya. Yang ada lagi. Encik Budi Ben terima kasih mau apa yang lagi sehat siang hari ini. Kesian. Buat Bunda El, Bunda Elen, Sakurata, untuk Manado, Natika, Bunda Natika, Bunda Teli. Kemudian beta sarambang dari mulai Aso sampai di Skit. Itu beta sarambang 24 itu. Ampa Diva yang pertama buat Mbak Marni, Bunda Poti, Kakak Rere, Kakak Yayat. Di jalan ke PV Dr. Dewa. Aduh, saya mau video itu baru. Jalan ke Bunda Poti, saya ingat sama itu.
1: Jadi ada yang video diam-diam, video call terus ya.
0: Siang-siang hari kayak burung kasturi.
1: Siang-siang kayak burung kasturi. Tapi tadi malam tadi malam burung kasturi masuk. Kalau siang-siang kasturi, malam-malam burung hantu.
0: Malam habis ke rumah itu lah ini. Kalau ke teret itu mesti hantar.
1: Iya.
0: Habis video kata siang-siang kira-kira unak.
1: Iya. Siang-siang burung kasturi. Dengar ini pantun. Siang-siang burung kasturi, malam-malam burung hantu.

0: Iya. Kalau siang burung pombo, malam-malam jadi marsegu.
1: Gembira, gembira.
0: Kenapa takut?
1: Ini hari gawat itu, gue kira cuma enggak, apa malam.
0: Pokoknya beta yang pantun di sini yang kena nanti Abang Deo yang dapat sorotan di situ, dapat gacor di situ. Nanti dapat gas di situ.
1: Emang dia yang tahu dia angka.
0: Sampai sudah mau bilang Kasturi ya, sampai ntar Kasturi mah nyanyi baru tahu.
1: Tahu kata terus nyamat sama gajah enggak pusing.
0: Iya tunggu ale. Tunggu reaksi sudah, sedikit lagi Kasturi mau menyanyi.
1: Coba nyanyi dong kita. Kasturi itu mau dia belum bodoh mau angkat.
0: Ah, oke, okay. Itu pantun nih, pantun burung toh. Apa? Ayo, come on.
1: Lalu butuh salam buat budaya jemunya Talanti, ada di KBB Gila.
0: Iya, beruan.
1: Ada Siti, ada Gedi, dalam kompas, dalam suat di siang hari ini. Kemudian ada ayo juga punya lah ya. Mana itu?
0: Ayo yang punya lampu. Iya, ayo yang punya lampu. Abang ayo.
1: Kemudian
0: Bang Andi di lampu.
1: Bentas, terakhir punya batu meja. Mr. Gasol baru itu di pinggir tuh dan dia dalam kompak ada memasuk di
0: nah itu pasti pulsanya pada habis. Nah siapa suruh mau apa mau gantong lama jangan gantong lama. Oke, pendengar, waktu kita memang sudah agak terbatas ya, sudah agak terbatas. Buruan, kalau ada yang mau masuk silakan saja, tapi tidak bisa merequest lagu lagi. Boleh request lagu, tapi nanti saya putar itu nanti di 3:30 ke depan ya, di 15:30 ke depan. Eldrin, langsung Eldrin.
2: Yes.
0: Iya, lanjut, lanjut. Iya.
2: Burung kakak pombo.
0: Ya, bagaimana?
2: Ya. Burung kakak pombo.
0: Oh iya, burung kakak tua dari buru. Bapak Raja Namle ya, iya.
2: Kita dengar itu kata top, putusnya aja susun. Masih ngesel dengar wali kan lu. Pengen dengar aja.
0: Iya.
2: Ini warna. Ini udah bisa berapa ya.
0: Iya.
2: Artinya mana dia. Dia kan bisa kayak siaran. Ya, selalu gak tidur. Salam poin. Kalau nanti kalau Mister Abdullah masuk ke dalam mas, mungkin ada kerajaan semanggil.
0: Iya.
2: Kalau mau ingat, berarti orang itu nggak
0: iya. Baliga koyonya Westuru iku. Baliga.
2: Oke, tapi
0: siap. Terima kasih. Boleh nanti diputar di belakang ya. Lagu apa? From this moment on. Oke, siap. From this moment on dari Senia Twain. Oke.
2: Oke,
0: siap. Terima kasih, Bung.
2: Iya, oke, dia mau ngomong sebentar
0: nih, Bang. Yes, oke, dadah. Terima kasih. Ya, kita punya waktu hanya tinggal 10 menit untuk dua lagu yang akan saya putar. Untuk lagu From This Moment On nanti setelah dinamika saya akan putar ya. di setidaknya pengguna 15-30 ke depan. Sekarang ada lagu yang di request tadi dari Mbak Desi di kawasan Pantai Anyer, lagi nikmati suasana liburan. Lagunya Jakarta Ambon, saya putar. Nanti ada Betaria Sonata juga tampil dengan Kau Salah Sebut Nama.

Ya, sayang sekali kebersamaan kita untuk acara Request Time dan sharing informasi berakhir sampai sini karena sudah tepat di pukul 15 atau di jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami segera hadirkan program acara kami selanjutnya di Dinamika Maluku.

kemasyarakatan situ dia membina. Nah, jadi memang warga binaan itu mereka keluar dari lapas benar-benar sudah wrong dengan program-program

Kami kembali menjumpai Anda di sore ini dalam Dinamika Maluku edisi Sabtu 30 Mei 2026. Sejumlah informasi seputar Maluku dan Maluku Utara sudah kami siapkan. Dan tadi cuplikan berita utamanya. Selengkapnya bersama saya, Teis Dekok. Selamat sore saudara, dan inilah Dinamika Maluku hari ini kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dari informasi yang pertama.

0: Kapolsek Sirimau Kota Ambon Ibtu Bastian Tuhuteru menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas demi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Menurutnya, stabilitas Kamtibmas jugalah yang menjadi faktor pendukung utama bagi iklim investasi dan pembangunan nasional. Guna mencegah dampak negatif seperti kerusuhan maupun gangguan ekonomi, untuk meningkatkan kesadaran warga, Polsek Sirimau rutin melakukan edukasi lewat penyuluhan, pelatihan, hingga membentuk kelompok ronda malam. Selain memperkuat sinergi dengan aparat keamanan lain, pihak kepolisian juga mulai memanfaatkan teknologi modern seperti kamera pengawas dan aplikasi keamanan, guna memastikan ruang publik tetap kondusif. Sesuai arahan pimpinan tertinggi Kapolri, Ibtu Bastian menerapkan pendekatan humanis guna membangun hubungan dekat dengan masyarakat. Dengan begitu, kesadaran akan pentingnya keamanan diharapkan tumbuh secara mandiri dari warga. Kehadiran program Sekolah Rakyat di Kabupaten Kepulauan Aru menjadi bukti nyata ketulusan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan pemerataan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Kepala Dinas Sosial Kepulauan Aru, Tonci Kolyaan, menegaskan program diskresi pusat ini bertujuan agar anak-anak di 117 desa yang ada di Aru bisa duduk sejajar dan menikmati akses pendidikan yang setara dengan anak-anak lain di Indonesia. Untuk memperjuangkan sekolah permanen itu, pemerintah daerah bersama bupati dan wakil bupati telah melakukan koordinasi intensif sejak tahun 2025 lalu dengan Kemensos, serta mendapat dukungan penuh dari Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan juga DPRD setempat. Saat ini seluruh persyaratan administrasi dan lahan sudah terpenuhi, sehingga progres pembangunan permanen yang masuk tahap ketiga nasional ini tinggal menunggu kedatangan Menteri Sosial. Selain melakukan meletakkan batu pertama atau groundbreaking, kunjungan Menteri Sosial nantinya juga akan dirangkaikan dengan penyaluran berbagai bansos bagi masyarakat. Pihak Dinas Sosial memastikan rekrutmen siswa akan diprioritaskan bagi anak-anak miskin, agar mereka segera keluar dari keterbatasan akses pendidikan dan meraih kesejahteraan yang lebih baik. Masih dari Kepulauan Aru, Polres Kepulauan Aru kini gencar meningkatkan patroli malam di wilayah Kota Dobo. Langkah ini diambil guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang meresahkan warga akibat ulah sekelompok pemuda dalam beberapa hari belakangan ini. Kasubsi Penmas Polres Kepulauan Aru Yubilino Sartian menyatakan, patroli kini dilakukan secara intensif, bahkan hingga menyisir setiap lorong dan gang-gang yang ada di kota. Selain memantau pergerakan kelompok pemuda di sejumlah titik rawan, patroli malam ini juga diarahkan untuk mengantisipasi tindak pidana jalanan seperti aksi begal, pencurian dengan kekerasan, serta pencurian kendaraan bermotor. Dalam aksi ini, petugas di lapangan juga turut memberikan imbauan kepada warga agar tidak melakukan aktivitas yang mengganggu ketertiban umum. Lewat kehadiran aparat kepolisian tersebut, diharapkan masyarakat Kota Dobo bisa beristirahat dan beraktivitas dengan aman dan nyaman di saat malam hari. Pihak kepolisian juga mengajak warga untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan segera melapor ke layanan 110 Polres Kepulauan Aru jika ada hal-hal yang mencurigakan. Dari Wahai, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Wahai menggelar razia kamar hunian dan tes urin dengan menggandeng TNI dan juga Polri. Selengkapnya informasi ini akan diturunkan reporter kami, Sahira Sangaji.
1: Situasi sebelum dan pasca Idul Adha di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai, Kecamatan Seram Utara terus dijaga agar tetap aman, tertib, dan kondusif. Sebagai langkah konkret deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban atau Kamtib, Lapas Wahai menggelar razia blok hunian warga binaan dengan menggandeng Komando Rayon Militer atau Koramil Wahai dan Kepolisian Sektor Polsek Wahai. Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya menjelaskan, sinergi aparat penegak hukum dilakukan untuk memastikan jajaran Lapas Wahai perang terhadap handphone, pungutan liar dan narkoba atau halinar, razia seluruh blok hunian sekaligus pemeriksaan urin bagi warga binaan. Kegiatan tersebut berlangsung secara transparan namun tetap humanis.
2: Pos itu sudah sekarang ini sistem pemasyarakatan, pos itu dia membina. Nah, jadi memang warga binaan itu mereka keluar dari lapas benar-benar sudah rong dengan program pembinaan kesadaran dan kesadaran berbangsa dan bernegara, kecerdasan intelektual. Ini
1: dijelaskan Tersi Victor Noya, dari hasil penggeledahan tersebut petugas tidak menemukan adanya narkoba maupun barang penyelundupan yang menonjol. Namun petugas mengamankan beberapa benda yang dilarang berada di blok demi alasan keamanan, yaitu 6 sendok kaca, 6 gelas kaca, 3 deodoran kaca, 5 botol parfum kaca, 19 korek api, 4 cukuran, 1 gunting dan pisau, 4 pinset, 1 gunting kuku, 5 silet, 2 kepala ikat pinggang, 2 kacat, 7 paku, 1 pena, 1 hanger besi, 3 tali sepatu, 2 kawat, dan 50 butir obat-obatan. Barang hasil temuan tersebut langsung didata untuk dimusnahkan di lain hari. Pihak TNI dan Polri yang hadir memberikan apresiasi atas langkah proaktif yang diambil oleh Lapas Wahai. Mereka menegaskan siap kapanpun untuk mendukung terciptanya lingkungan lapas yang aman dan tertib. Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Riki Dwibiantoro, turut memberikan tanggapan positif selangkah taktis yang diambil Lapas Wahai. Dengan terlaksananya razia gabungan ini, diharapkan seluruh petugas dan warga binaan di Lapas Wahai dapat hidup dengan damai, aman, tertib, dan kondusif. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Kita ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kondisi fasilitas dermaga di Desa Batu Putih, Kecamatan Warla Bobar, kini kembali menjadi sorotan tajam masyarakat. Meski menjadi urat-nadi transportasi laut utama menuju ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar, infrastruktur di lokasi ini dinilai sangat memprihatinkan dan tidak layak. Fasilitas tempatan angkutan yang sangat sempit dan terbatas membuat penumpang serta penyedia jasa angkutan laut harus bertaruh keselamatan setiap hari. Minimnya infrastruktur ini sangat dikeluhkan oleh warga karena tidak adanya fasilitas pendukung yang memadai untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan saat berlayar. Ironisnya lagi, di tengah keterbatasan sarana dan prasarana tersebut, kawasan pelabuhan justru tumbuh menjadi pusat perputaran ekonomi masyarakat. Dengan menjamurnya warung dan kios di sekitar area dermaga yang ada. Melihat kontribusi besar pelabuhan itu, masyarakat Desa Batu Putih mendesak pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk segera membangun dermaga yang representatif dan layak atau aman. Peningkatan infrastruktur ini dinilai sudah sangat mendesak, bukan hanya untuk memperlancar arus logistik, tetapi juga sebagai bukti nyata hadirnya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Saudara, OJK melalui Indonesia Anti-Scam Center tengah mengembangkan National Fraud Portal sebagai platform terintegrasi untuk mempercepat penanganan indikasi penipuan di sektor keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas OJK Diki Kartikoyono menyatakan, tahap pengembangan saat ini masih dalam koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk menyelaraskan aspek tata kelola, kesiapan operasional, serta integrasi data agar sistem berjalan efektif. Sistem portal tersebut nantinya akan memfasilitasi pengumpulan laporan masyarakat, pertukaran informasi, dan mendukung proses penelusuran transaksi yang terindikasi fraud atau penipuan. Dengan adanya integrasi data ini, respon serta tindak lanjut terhadap kasus-kasus keuangan diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Diki menambahkan, tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan fraud, sekaligus memperkuat sinergi antar pihak. Lewat langkah preventif ini, OJK berkomitmen untuk memperketat perlindungan bagi masyarakat agar terhindar dari kerugian akibat aktivitas keuangan yang ilegal.

0: Saudara, terima kasih Anda tengah mendengarkan penyampaian informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam Dinamika Maluku sore ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Dari Tual, SMA Negeri 5 Tual bekerjasama dengan Jasara Haja dan Polres Tual menggelar sosialisasi program pelajar peduli keselamatan berlalu lintas di lingkungan sekolah. Kegiatan diikuti oleh para guru dan tenaga kependidikan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya keselamatan di jalan raya, sekaligus memperkuat peran guru sebagai teladan dan agen edukasi bagi siswanya. Dalam sosialisasi itu, pihak Jasara Harja bersama personel Polres Tual memberikan materi terkait aturan berlalu lintas, seperti pentingnya penggunaan helm standar, kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, serta upaya pencegahan kecelakaan. Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Tual, John Elton Garbingan, menyatakan, kegiatan ini komitmen sekolah dalam membentuk karakter disiplin dan budaya keselamatan di kalangan pelajar. Perwakilan Jasara Harja menjelaskan, program ini menjadi langkah edukatif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya yang melibatkan usia remaja. Melalui sinergi antara sekolah dan kepolisian juga Jasara Harja, diharapkan pesan keselamatan ini dapat diterapkan secara berkelanjutan, demi menciptakan kondisi jalan yang aman dan tertib di Kota Tual. Bank Maluku, Maluku Utara siap meluncurkan layanan kredit digital. Informasi ini akan diantarkan oleh Lina Tehupuring berikut ini.
1: Direktur Utama PT Bank Maluku, Maluku Utara Syarizal Imbar mengungkapkan optimisme tinggi terhadap penguatan ekonomi daerah melalui kinerja keuangan yang terus menanjak secara signifikan. Berdasarkan laporan terbaru, aset bank mengalami pertumbuhan sebesar 26% pada triwulan 1 tahun 2026 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penyaluran kredit juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 11,31%, angka yang melampaui rata-rata pertumbuhan perbankan nasional. Selain itu, dana pihak ketiga berhasil tumbuh sebesar 11,82% yang menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas Bank Maluku dan Maluku Utara. Menghadapi era globalisasi saat ini, Syarizal menegaskan jika pihaknya sedang bersiap meluncurkan loan origination system untuk mempermudah proses pengajuan kredit. Sistem ini memungkinkan keputusan kredit dilakukan pada hari yang sama secara digital guna meminimalisir kesalahan manusia dan meningkatkan transparansi.
2: Kita mempunyai

0: Tak hanya itu, Bank Maluku-Maluku Utara juga akan segera meresmikan program Laku Pandai yang dijadwalkan meluncur pada triwulan 2 tahun ini. Program agen bank ini diharapkan mampu menjangkau hingga pelosok Maluku dan Maluku Utara tanpa perlu membangun kantor cabang fisik yang memerlukan biaya operasional besar. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
1: Pemanfaatan sampah organik rumah tangga menjadi pupuk kompos terbukti memberikan manfaat ganda bagi lingkungan dan ekonomi warga di Kelurahan Asri. Selain mampu mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir hingga 50%, kompos mandiri ini juga mampu menyuburkan tanaman hias dan sayuran di pekarangan rumah. Pelatihan yang dipelopori oleh ibu-ibu PKK RW 04 ini digelar sebagai solusi atas keluhan warga terhadap bau yang tidak sedap akibat tumpukan sampah dapur yang sering terlambat diangkut oleh truk sampah. Dalam workshop tersebut, puluhan ibu rumah tangga diajarkan cara memisahkan sisa makanan dan kulit buah ke dalam wadah khusus untuk dicampur dengan cairan mikroorganisme pengurai. Setelah didiamkan selama beberapa minggu, sampah tersebut akan berubah menjadi tanah gembur yang kaya akan unsur hara. Melalui pengelolaan sampah mandiri ini, lingkungan pemukiman kini menjadi lebih bersih dan sehat sekaligus membantu warga menghemat pengeluaran karena tidak perlu lagi membeli pupuk kimia di pasaran. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggandeng berbagai instansi lintas sektor untuk menggelar kerja bakti pemberantasan sarang nyamuk di Kota Somlaki. Kadinkes Dr. Gigi Brendina Clara Sumanik menyatakan, aksi cepat ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil survei lapangan yang menunjukkan adanya kondisi memprihatinkan terkait banyaknya sarang nyamuk di 4 wilayah tersebut, termasuk Kecamatan Tanimbar Selatan, Ladalam, Bomaki, dan juga Lermatan. Dalam aksi nyata itu, sejumlah pihak seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, pihak kecamatan, kelurahan, hingga komisi terkait di DPRD setempat turut terjun ke lapangan. Tim menemukan fakta bahwa salah satu titik paling rawan berada di belakang kawasan Tiga Koki. Karena banyaknya kolam genangan air yang menjadi tempat perindukan nyamuk, sasaran utama dari gebrakan ini adalah untuk melindungi warga, khususnya mereka yang pernah terpapar, agar tidak kembali terserang penyakit demam berdarah maupun malaria. Dr. Brendina menegaskan, tugas pemberantasan penyakit akibat lingkungan kotor tidak bisa dipikul hanya oleh dinas kesehatan sendiri. Melainkan ini butuh kolaborasi kuat untuk mengubah pola pikir masyarakat. Ia juga menghimbau seluruh warga di Bumi Duan Lolat, mulai dari tingkat RT hingga kecamatan, agar wajib menjaga kebersihan lingkungannya dan memastikan saluran air tidak tersumbat demi memutus mata rantai penularan penyakit. Para pelaku UMKM Kopi Arabusta Ohoy Letfuan Kabupaten Maluku Tenggara ikut pelatihan yang disponsori Bank Indonesia demi meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Berikut laporan reporter Mei Matrubongs.
2: Kopi Arabusta adalah salah satu varian kopi yang menggabungkan dua jenis tumbuhan kopi dari varietas Arabica dan Robusta. Dan kopi ini hanya tumbuh di Desa Letfuan, Kabupaten Maluku Tenggara. Menjadi satu-satunya varietas kopi yang tumbuh secara alami, pelaku UMKM Kopi Arabusta, Helmawat Ratan, mengikuti kegiatan peningkatan keterampilan dan pengetahuan terkait kopi yang diselenggarakan Bank Indonesia di Kota Padang. Watratan menjelaskan pada 3 hari sesi pelatihan, pelaku UMKM dari sektor kopi yang terpilih berkumpul dan diajari secara langsung oleh para ahlinya. Di sana juga dirinya sekaligus memperkenalkan kopi khas Desa Letfuan ini.
3: Kami masuk dalam pembinaan Bank Indonesia. Saat itu kami dari beberapa provinsi dan kebetulan kami Federasi Letfuan Arabusta, kami dipilih sebagai perwakilan kopi di Maluku. Dan saya terpilih ke sana. Saya juga bawa grindingnya sama Letfuan Coffee yang sudah siap untuk diseduh. Dan di sana kami mendapatkan banyak edukasi tentang kopi, mulai dari cara panen kopi. Luar biasa lah, banyak materi selama 3 hari di pos, dan kami benar-benar dapat banyak pengetahuan cara penyajian materinya ke kami. Dari yang tadinya sudah sedikit tahu tentang kopi, kami lebih banyak tahu lagi tentang kopi.
2: Watrata menambahkan dengan mengikuti pelatihan tersebut, dirinya bisa menambah ilmu akan pengolahan biji kopi. Dengan mengolah biji kopi Arabusta dengan lebih baik, Watrata berharap varian kopi ini bisa menjadi kopi khas dari Kepulauan K. Nikmat terbang serari terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, sebanyak 28 calon siswa atau CASIS Bintara Prajurit Karir TNI Angkatan Laut Panda Ambon resmi dilepas menuju seleksi tingkat pusat di Lapetal, Malang, Jawa Timur. Pelepasan ini dilakukan oleh Wakil Komandan Kodera 9, Laksma TNI Dr. Muhammad Rizahdi di Mako Kodera 9, Halong, Ambon. Para CASIS atau calon siswa yang diberangkatkan terdiri dari 24 bintara pria dan 4 bintara wanita terbaik hasil seleksi ketat tingkat daerah. Proses penjaringan di Panda Ambon berlangsung sangat kompetitif. Dari total 304 pendaftar secara online, hanya 28 CASIS ini yang berhasil lolos setelah melewati berbagai tahapan seleksi. Mulai dari administrasi, pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, hingga kesamaptaan jasmani dan juga mental ideologi. Seluruh proses dilakukan secara ketat untuk menghasilkan calon prajurit yang berkualitas dan berintegritas. Dan Kodairal 9 Ambon mengingatkan para peserta untuk terus menjaga kondisi fisik, juga mental, serta disiplin selama menjalani seleksi di tingkat pusat nanti. Kehadiran CASIS Panda Ambon di tingkat nasional ini menjadi bukti komitmen Kodairal 9 dalam menyiapkan generasi muda Maluku yang tangguh dan disiplin agar mampu bersaing dan meraih hasil terbaik di tingkat nasional nanti.

Dan saudara, informasi tadi sekaligus merupakan informasi terakhir menutup jumpa kita dalam Dinamika Maluku saat ini. Sebelum akhir sesi ini, kami sampaikan sekali lagi topik berita utama kami. Lapas Wahai menggelar razia kamar hunian dan tes urin dengan menggandeng pihak TNI dan juga Polri. Bank Maluku dan Maluku Utara siap luncurkan layanan kredit digitalnya. Mewakili kerabat yang bekerja atau beraktivitas sore ini, saya Teis Joko mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan tetap semangat, serta ikuti, dengarkan kami terus di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Saat ini sudah di 57 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kita akan tiba di pukul 16. Dan saya masih menemani Anda untuk Maluku sore ini sampai nanti tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur, pendengar. Baik, dan saat ini saya menemani Anda untuk musik dan informasi sore. Dan informasi maupun musik akan saya hadirkan dan turunkan juga untuk Anda, ya. Anda juga bisa menginformasikan bagi saya dari tempat di mana Anda berada, sesuatu, kabar atau peristiwa, situasi, kondisi, cuaca pun boleh Anda informasikan, ya. Bagikan dari tempat di mana Anda saat ini. Oke. Kalau cuaca di salah satu tempat yang lagi rame-rame dikunjungi, seperti yang saya lihat di sebuah tayangan kiriman video pendengar kita di kawasan Pantai Anyer, wah, bagus ya, cuacanya cocok sekali untuk dinikmati berwisata atau berkreasi di pantai di situ. Oke. Tapi lumayan ramai juga ya. Walaupun kondisinya saya melihat di video ini pasirnya kurang begitu bersih ya, alias kurang begitu putih ya. Ya, pasirnya pasir biasa saja. Iya, tidak seperti pantai-pantai lain yang pasirnya putih, bersih, bahkan ada yang punya pasir putih yang paling terhalus di dunia. Iya, pantai yang dikenal dengan pantai pasir putih paling halus di dunia hanya satu di Indonesia ya. Oke, yang diakui oleh dunia yaitu di pantai pasir panjang atau pantai Ngurblot ya, Ngurblot yang ada di Maluku Tenggara, Tual. Nah, itu. Pantai tersebut terkenal dengan pantai pasir putih dengan pasirnya yang paling halus di dunia. Ya, coba sesekali Anda yang ada di kawasan Indonesia Timur atau Anda di kawasan Indonesia Barat, kalau mau menghabiskan waktu liburan, ya sesekalilah berkunjung ke pantai pasir panjang ya, pantai Ngurblot yang ada di Maluku Tenggara, Tual. Nah, coba sesekali ke situ ya. Lalu Anda rasakan bagaimana lembutnya pasir pantai itu ya. Putihnya, wah, putihnya pasir tersebut bisa melebihi warna putih kulit orang Cina ya, gitu. Terlalu putih begitu ya, pendengar, bersih lagi ya. Oke, baik, itu sekedar gambaran saja. Iya, kalau kurang percaya ya Anda bisa buktikan dengan mendatanginya sendiri. Ya, baik. Terima kasih. Iya, saya kira udah jam tidur siang. Ya, makanya saya tanya tadi West turu ya, Mbak ya. Iya, jawabnya belum ngantuk. Berarti masih monitor nih ya. Terima kasih ya udah menjadikan prosatu untuk teman setia Anda di waktu-waktu kosong, waktu-waktu senggang Anda. Menemani di kala jam aktivitas, menemani di kala jam istirahat. Ya, informasi juga saya akan bagi untuk Anda. Masih tetap di laman informasi kami.

informasinya dari rri.co.id saya turunkan untuk Anda. Ya, pendengar, tinggal 2 hari lagi kita akan memperingati Hari Lahir Pancasila di 1 Juni. Dan sebagai informasi singkat bahwa tetap jadikan makna lambang dari Garuda Pancasila sebagai simbol kekuatan dan nilai luhur milik bangsa Indonesia dan turun-temurun semenjak leluhur dan nenek moyang kita ada sampai ke generasi-generasi kita di saat ini, pendengar. Namun informasi yang perlu saya bagi juga, selain itu Kemenkum juga menekankan jelang momen peringatan Hari Pancasila di 1 Juni nanti, Hari Lahir Pancasila, Kementerian Hukum menekankan bahwa Pancasila mampu dan kuat dalam memulihkan kepercayaan sosial dunia di tengah kondisi-kondisi saat ini yang menunjukkan sesuatu yang ketidakpastian, ya. Iya, kondisi global geopolitik yang tidak menentu yang terjadi, pendengar. Nah, sementara itu Kementerian PKP mengalokasikan dana, bukan, Kementerian PKP mengalokasikan sekitar 8.973 unit BSPS untuk daerah Sulawesi Tenggara, di mana, pendengar, alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS ini untuk Sulawesi Tenggara pada 2026 ini sebanyak 8.973 unit. Alokasi ini meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 1.129 unit rumah. Menteri PKP Marwara Sirait mengatakan peningkatan alokasi ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap perumahan rakyat. Program BSPS ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang lebih layak. Jumlah bantuan rumah di Sulawesi Tenggara tahun ini meningkat sangat signifikan dibanding 2025 yang hanya 1.129. Dan harapan ke depan jumlah bantuan ini bisa terus bertambah sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat program ini. Demikian kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis di Jumat kemarin. Bantuan ini akan digunakan untuk memperbaiki kualitas rumah tidak layak huni milik masyarakat, di mana total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program tersebut yaitu sekitar 179,46 miliar rupiah. Dan disebutkan pula setiap penerima bantuan akan memperoleh dukungan dana sebesar 20 juta per unit rumahnya. Ya, jadi setiap penerima bantuan rumah ini akan ditambah anggaran atau diberikan dana 20 juta rupiah per unitnya. Ya, 20 juta rupiah per unitnya untuk apa? Ya, di sini tidak dijelaskan secara rinci atau secara detail, tapi yang pasti nanti bisa dicek juga ya. Cari tahu banyak referensi, informasi-informasi terkait dengan pemberian bantuan BSPS.

pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Gus Mada.

sajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabda Sata Bhavantu Sukhatata. Semoga semua makhluk hidup.

Anda. Tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang mati panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Ya, kembali saya hadirkan informasi untuk Anda dulu pendengar dan tetap mendengarkan hiburan yang spesial nemani Anda di sore-sore gini. Iya. Saleh dan keluarganya kebanjiran lantaran ibunya Saleh suka buang sampah di kali. Iya. Jangan ada lagi ya seperti ibu Saleh yang suka buang sampah di kali di belakang rumah. Bahaya. Baik, informasi menarik untuk Anda pendengar. Sebuah benda diduga bagian dari struktur sebuah candi Buddha kembali ditemukan. Kali ini di Nepen, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Sebelumnya deretan objek berbakala pernah ditemukan warga setempat dan memperkuat dugaan adanya situs peninggalan keagamaan Buddha di wilayah itu. Informasi yang diterima oleh media, temuan terkini berupa batu berukuran besar ditemukan pada hari Kamis 14 Mei kemarin. Saat itu sedang dilakukan proses pembukaan akses jalan untuk pembangunan kandang sapi menggunakan alat berat. Anggota tim ahli pendaftaran cagar budaya Boyolali, Farid Burhanuddin, mengatakan penemuan bermula ketika alat berat yang digunakan warga mengenai sebuah benda keras di dalam tanah saat peralatan lahan dilakukan. Dari bentuk dan karakteristik strukturnya, benda ini diperkirakan berasal dari bangunan keagamaan Buddha pada masa lampau. Diduga pula berkaitan dengan sejumlah temuan lain yang sebelumnya ditemukan di Desa Nepen, kata Farid. Dijelaskan pula benda ini memiliki tinggi sekitar 1,25 meter dengan diameter 1,30. Bentuknya menyerupai tabung atau mangkuk tertutup dan di bagian bawahnya terdapat struktur yang diduga berkaitan dengan prasasti Buddhis. Yang menduga objek ini merupakan bagian dari stupa kecil, lapik arca atau komponen penyangga bangunan candi. Dituturkan pula di radius sekitar 500 meter dari lokasi penemuan terbaru juga pernah ditemukan objek lain yang diduga bagian dari stupa Buddhis. Selain itu, warga di Nepen atau di desa Nepen tersebut kerap menemukan berbagai benda yang diduga berkaitan dengan situs cagar budaya, mulai dari lapik batu, fragmen bangunan, hingga bagian struktur kuno lain. Meski menduga temuan-temuan itu saling berkaitan, Farid menambahkan diperlukan penelitian dan kajian lanjutan untuk memastikan hubungan antar objek yang ditemukan serta fungsi masing-masing struktur. Apakah satu kesatuan struktur ataukah bukan? Sementara itu, warga penemu benda itu yang bernama Sopan mengatakan objek batu ditemukan dalam posisi miring dan berada tidak jauh dari lokasi penemuan lapik batu sebelumnya. Saat alat berat menyentuh benda keras itu, ia memilih menghentikan proses pengerjaan dan mengangkat benda itu secara manual agar tidak mengalami kerusakan. Setelah berhasil diangkat, benda tersebut dibersihkan secara perlahan karena masih tertutup tanah. Dari hasil pengamatan sementara, Sopan menduga objek itu berkaitan dengan temuan sebelumnya karena bentuk keduanya tampak saling melengkapi. Satu memiliki lubang mengarah ke bawah dan satu lubang mengarah ke atas.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya nyesal capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini nih, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi nih hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Gak usah bilang minzalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Menarik kebersamaan kita untuk hiburan, musik, dan informasi akan segera usai. Dan paling akhir saya hadirkan atau turunkan informasi yang paling terakhir. Ya, kali ini kita ke kasus kriminal. Pendengar, polisi mengaku masih melakukan penyelidikan terkait dugaan prostitusi anak yang beredar di media sosial. Dugaan ini kembali diunggah oleh warga negara Jepang yang menyebut praktik prostitusi tersebut berada di Lokasari, Taman Sari, Jakarta Barat. Kapolsek Taman Sari, Kompol Bobby Muhammad Sulfikan mengatakan, kasus ini masih didalami oleh Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Namun dari hasil penelusuran sejauh ini, lorong dalam bangunan yang ada di video diduga bukan sebuah kos-kosan. Itu kayak Hotel Wisma. Tidak ada keterangan yang lain. Apa itu hanya menjelaskan saja tempatnya? Pengelolanya pun tidak ada melakukan tindakan prostitusi ataupun disewakan. Demikian katanya. Ia mengklaim lokasi itu diduga tidak berada di Taman Sari, Jakarta Barat. Namun, warga negara Jepang itu diduga merupakan tamu yang menginap di Wisma itu. Sementara itu, berdasarkan informasi yang dikirimkan salah satu WNA Jepang mengenai prostitusi anak, disebutkan bahwa rekaman video prostitusi anak itu dilakukan menggunakan kamera tersembunyi. Informasi tersebut menyebut para mucikari kerap menawarkan jasa di sekitar Lokasari Plaza. Waktu paling aktif bagi para mucikari menawarkan jasa esek-esek tersebut terjadi setelah pukul 20 ke atas. Informan asal Jepang yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan alasan sejumlah pedofil Jepang datang ke kawasan Lokasari. Menurutnya mereka datang karena banyak pekerja seks anak yang berada di kawasan

0: 101 RRI Ambon.
1: Di tengah derasnya arus informasi dan tingginya pengawasan publik terhadap institusi kepolisian di era digital, Polda Maluku menegaskan pentingnya disiplin serta etika bermedia sosial bagi seluruh personel Polri. Pesan tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi saat memimpin apel gabungan personel Polda Maluku di lapangan Tahapari Polda Maluku. Menurutnya, setiap perilaku anggota Polri termasuk aktivitas di media sosial memiliki dampak langsung terhadap tingkat kepercayaan publik kepada institusi kepolisian. Ia mengingatkan personel agar tidak mudah membagikan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya maupun konten yang berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan mengerjakan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sih gue banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus tanggal setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan gledek. Hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cup food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di midi kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jadi kan nih?
1: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
0: Main apa?
2: Yang lebihnya bisa main.
0: Gak bisa bermain dan bermain.
1: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
0: Ya udah.

0: Asik ya?
1: Asik, tadi aku hampir mau jatuh.
0: Udah, mama udah nunggu di rumah, ayo pulang ya.
1: Ah, paling mama marah.
0: Enak aja nanti aku.
2: Damai, ayo pulang yuk,
0: ayo. Duh,
3: mau gue. Rif, saya mau bacurhat ya.
2: Kenapa kamu nangis?
3: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal setas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
2: Ini tisu, sudah berhenti juga nangis.
3: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif. Ivan bakal si sakit hatiku. Tisu lagi, gue kemarin tuh tisu, Rif.
2: Kok menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
4: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
3: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Masa aja kepake, pakai tapak meja.
5: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
6: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
5: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
6: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
5: Heh? Terus?
6: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
7: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Coba bayangkan ini, Anda sedang jalan-jalan di taman yang hijau, udara segar, burung-burung berkicau. Tiba-tiba, ada sampah plastik mengambang di sungai, atau tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan. Rusakkan suasana. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air sungai, merusak tanah, dan mengancam kehidupan hewan-hewan di sekitarnya. Belum lagi, saat musim hujan tiba, sampah-sampah itu bisa menyumbat saluran air dan boom, banjir pun datang. Rumah-rumah terendam, aktivitas terganggu, dan yang paling parah, sampah itu jadi sarang kuman dan penyakit. Tapi, ada kabar baiknya, kita bisa mengubah ini semua. Caranya simpel banget, buang sampah pada tempatnya. Dengan satu tindakan kecil itu, kita sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan melindungi bumi kita. Yuk mulai dari sekarang, jadilah pahlawan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bumi yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di sore hari hingga malam nanti pukul 24. Saya Dea bersama pendengar, tentu dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi, menemani pendengar semuanya di kesempatan sore ini. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini.

0: Bencana alam merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam atau juga faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda hingga dampak psikologis. Hal mendasar yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi risiko bencana maupun saat bencana terjadi diantaranya, masyarakat harus bisa mengenali potensi jenis bencana di lingkungannya, baik itu di rumah, lingkungan, maupun di wilayah sekitar terlebih dahulu. Masyarakat harus bisa mengurangi dampak risiko yang terjadi apabila bencana melanda. Caranya, dengan memahami prosedur mitigasi. Mitigasi merupakan langkah dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Di antaranya memetakan wilayah, penanaman pohon, penyuluhan, hingga peningkatan kesadaran masyarakat. Kita juga harus mengetahui tempat-tempat maupun jalur-jalur evakuasi atau tempat aman agar kita bisa selamat apabila terjadi bencana. Lakukan latihan evakuasi agar terbiasa dan tidak gugup atau terbata-bata saat terjadi bencana. Bisa dimulai dengan skala kecil dengan keluarga sehingga dapat menjadi kebiasaan dan membantu meminimalisir dampak ketika terjadi bencana.
1: Pendengar, saat ini kita berada pada musim hujan dan kita harus siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Pastikan saluran air di sekitar rumah Anda tidak tersumbat agar air hujan dapat mengalir dengan lancar. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber yang terpercaya. Jika ada peringatan banjir, segera cari tempat yang lebih aman. Simpan barang-barang berharga di tempat yang lebih tinggi dan selalu siapkan peralatan darurat seperti senter, baterai cadangan, makanan kering, dan air bersih. Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Bersiaplah dan tetap waspada. Lindungi diri dan keluarga Anda. Bersiaplah menghadapi musuh.

0: Menyesal harga naik.
1: Rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
2: Iya sih.
1: Terus nggak takut? Mau gimana lagi lah dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
3: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
1: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung. Kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting itu ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan, sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kantong. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi

Halo, Kawasaki Lovers. Dapatkan motor Kawasaki impianmu hanya di dealer resmi kami. Di Jalan Dr. Siwadesi Wainitu, depan penginapan B29 Ambon. Kami juga melayani pembelian cash and credit dengan DP ringan dan cicilan yang terjangkau. Serta kami menawarkan banyak tipe motor Kawasaki, di antaranya KLX, W175, ZX25R, Versys 250, KLE 500. Untuk info harga dan promo terbaru, kamu bisa chat tim marketing kami di nomor 0852-4477-8993 atas nama Marciano. Kawasaki, siap.

Pendengar, berdasarkan survei yang dilakukan BNPB, 35% yang mampu menyelamatkan diri adalah orang-orang yang paham apa yang harus dilakukan saat bencana. Yang pertama, simpan nomor darurat di tempat yang mudah diakses. Kedua, bentuk komunitas siaga. Ketiga, siapkan tas bencana. Keempat, amankan dokumen penting. Dan yang terakhir, lapor kepada pihak yang berwenang.

dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan sore ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, berduka jan maghrib untuk hari ini jatuh pada pukul 18:24 waktu Indonesia Timur. Berduka jan maghrib jatuh pada pukul 18:24 waktu Indonesia Timur.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Malam ini musik dan informasi kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semuanya di kesempatan malam ini, terutama Anda yang masih tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan untuk Anda yang lagi menikmati suasana malam, suasana akhir pekan bersama keluarga tercinta, selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat bermalam minggu untuk Anda. Dan pendengar, informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam ini, untuk diketahui saudara bahwa dalam rangka menyongsong peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2A Ambon melaksanakan kegiatan aksi bersih-bersih di Pantai Hitihala Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Rutan Ambon terhadap pelestarian lingkungan sekaligus upaya menjaga kebersihan kawasan pesisir. Aksi bersih pantai melibatkan seluruh jajaran pegawai Rutan Ambon yang secara bersama-sama mengumpulkan sampah plastik, botol bekas, serta berbagai jenis sampah lainnya yang ditemukan di sepanjang area pantai. Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan kebersamaan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan. PLT Kepala Rutan Ambon Jeffrey Persulesi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Rutan Ambon dalam mendukung pelestarian lingkungan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan khususnya di kawasan pesisir. Ia menjelaskan bahwa kegiatan bersih lingkungan ini merupakan salah satu inovasi yang secara konsisten dijalankan oleh Rutan Ambon setiap satu bulan sekali. Program tersebut menjadi wadah bagi seluruh jajaran untuk berkontribusi langsung dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus membangun budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Membantu Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Lalu misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Gasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2470. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabda Sata Bhavantu Sukhataka. Semoga semua makhluk

Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Halo dan selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Untuk Anda umat Kristiani di kesempatan malam ini, mimbar agama Kristen Protestan kami hadirkan untuk Anda. Dan kami mengajak Anda untuk mendengarkan renungan di malam ini dengan judul Roh Kudus Menyertai Kita, disampaikan oleh Pendeta Junike Kuntel STH.

Pendengar yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan selamat berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Acara Mimbar Agama Kristen Protestan hari ini diselenggarakan oleh Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Ambon dengan judul Roh Kudus Menyertai Kita, dibawakan oleh Pendeta Junika Kuntel, Sarjana Teologi. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab di hari ini terambil dalam Kitab Perjanjian Baru, yaitu Kitab Yohanes 14, ayat 12 sampai yang ke-17. Sebelum membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Engkau Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kami, terima kasih buat hari ini, karena Tuhan masih berikan kesehatan, kekuatan bagi kami, sehingga kami masih ada hidup dan bernafas di hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, urapi dan berkati kami semua, sehingga kami mengerti setiap kehendak Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Yohanes 14 ayat 12-17. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jikalau kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak dapat melihat dan mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu

Setelah Tuhan Yesus naik ke surga di hari yang ke-40, para murid dilarang meninggalkan Yerusalem sampai mereka menerima janji Tuhan, yaitu Roh Kudus. Dan selama 10 hari mereka menantikan janji Tuhan, sehingga di hari yang ke-50 mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, yang dinamakan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur bahwa kita adalah umat-umat Tuhan yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus diberikan bagi kita umat Tuhan yang percaya dan melakukan kehendak Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus itu adalah tanda dan meterai yang diberikan kepada kita sebagai anak Tuhan dan milik kepunyaan Tuhan. Hari ini tema kita yaitu Roh Kudus menyertai kita. Ada tiga hal yang menjadi renungan kita di hari ini. Kenapa kita disertai? Yaitu, yang pertama di ayat yang ke-16-17a, untuk menuntun kita kepada kebenaran. Kebenaran seperti apa? Yaitu kebenaran akan firman Tuhan. Roh Kudus yang mengajar kita untuk mengerti setiap kehendak Tuhan dalam kebenaran firman-Nya, sehingga hidup ini tidak akan salah melangkah. Jalan hidup kita, di saat mengalami berbagai macam tantangan dan proses hidup, yang sepertinya kita tidak sanggup untuk melewatinya. Ada Roh Kudus sebagai penolong yang selalu mengingatkan kita bahwa di dalam Tuhan tidak ada satu perkara pun yang tidak ada jalan keluar. Karena di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Semua pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah penolong yang setia yang tidak pernah membiarkan umat-Nya sendirian. Yang kedua, untuk selalu ditolong. Pertolongan Tuhan bagi kita tidak pernah terlambat. Terkadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak mendengar apa yang menjadi seruan dan permohonan kita. Bahkan kita berpikir bahwa Tuhan tidak dapat menolong kita. Tapi sesungguhnya, Tuhan tahu semua apa yang menjadi keluhan, tangisan, dan kerinduan kita. Hanya saja, kita tidak pernah tahu sebenarnya apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita. Tapi rancangan Tuhan itu terbaik buat kita. Di saat doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, tetaplah setia dan bersyukur di hadapan Tuhan, tidak kecewa dan bersungut-sungut, tapi menantikan setiap jawaban doa dengan hati yang terbuka dan setia, selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Setiap doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan adalah doa yang tulus dan doa yang berkenan di hadapan-Nya. Tuhan akan selalu menolong umat-Nya yang setia kepada-Nya. Roh Kudus akan menuntun hidup kita untuk selalu tekun dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ke-12 yaitu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Di saat Dia menyertai kita, maka kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bahkan tertulis dalam Alkitab bahwa pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Mujizat-mujizat yang terjadi pada zaman Yesus masih ada di dunia ini, mujizat yang sama bahkan lebih dari itu, terus terjadi bagi orang-orang percaya dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati serta melakukan firman-Nya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita sebagai umat Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kita menjadi umat yang selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan tetap percaya bahwa segala sesuatu dalam hidup ini ada Tuhan bersama dengan kita. Dan Dia yang setia akan selalu menyertai hidup ini dan akan selalu menjadi penolong dan penopang.

para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan di hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bahkan teramat baik bagi kami semua, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan di hari ini. Firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami dan mengajar hidup kami setiap hari. Firman yang menuntut hidup kami untuk kami selalu berjalan sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Meteraikan firman itu dalam hidup kami. Dan kami berterima kasih selalu buat Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, yang selalu menuntun, mengajar, dan menguatkan hidup kami setiap hari dalam melewati hari-hari hidup ini. Tuhan memberkati semua para pendengar di hari ini. Hidup mereka dituntun oleh Tuhan dan diberkati dalam segala pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari. Saat ini hamba berdoa bagi Radio Republik Indonesia yang senantiasa menyiarkan siaran mimbar agama Kristen Protestan. Tuhan memberkati siaran ini sehingga terus memberkati banyak orang lewat renungan-renungan firman Tuhan yang disiarkan. Tuhan memberkati kepala kantor RRI. Tuhan memberkati semua pegawai. Bahkan Tuhan memberkati setiap pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Dijaga dan dipelihara oleh Tuhan Yesus. Dan apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah melalui siaran mimbar agama Kristen Protestan, iman dan percaya kami kepada Tuhan terus bertumbuh. Tuhan juga memberkati kantor Kementerian Agama Kota Ambon dan semua pegawainya. Bahkan juga terutama buat seksi Bimas Kristen. Tuhan Yesus memberkati kepada seksi Bimas Kristen dan semua pegawai dalam lingkup Bimas Kristen. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Tuhan buat berhasil dan juga semua keluarga mereka masing-masing. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah acara mimbar agama Kristen Protestan di hari ini. Sebelum kita berpisah, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau di sepanjang hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian maka selesai acara mimbar agama Kristen di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, malam ini kami mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio persembahan dari RRI Medan dengan judul Sebatas Mimpi. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Ini Pak, tehnya diminum dulu.
1: Iya, makasih Bu.
0: Iya, Bapak seharian capek mencari nafkah, kerja. Di mana tadi Pak?
1: Iya, alhamdulillah lah Bu. Walaupun kondisi panen kita banyak yang rusak, tapi ya semoga Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kita.
0: Bapak gak perlu khawatir. Kita gak boleh sedih. Karena yakin Pak, Allah itu maha baik. Allah pasti menolong kita hambanya yang mau berusaha. Ibu yakin kita bisa menyekolahkan anak kita satu-satunya Narti ke perguruan tinggi Pak. Ibu yakin kita pasti berhasil. Narti harus sekolah di perguruan tinggi Pak. Kita harus bisa berusaha Pak, sebisa kita mungkin bisa melakukannya Pak.
1: Amin ya Allah.
2: Bapak, Ibu.
1: Nak, sini dulu. Kami ingin berbicara tentang masa depan.
2: Ada apa Bapak, Ibu?
0: Sayang, setelah ini Bapak sama Ibu mau Narti melanjutkan sekolah Narti ke universitas, ke sekolah tinggi di kota. Ya Pak ya?
1: Iya Bu.
0: Jadi Bapak sama Ibu yakin kalau Narti bisa menjadi orang hebat.
1: Amin.
0: Karena yakin, keyakinan Ibu besar, Narti punya potensi besar untuk meraih impian Narti.
2: Ya? Tapi Bapak, Ibu, kita kan gak punya banyak uang. Kehidupan kita sehari-hari aja udah cukup. Gimana mau bayar uang kuliah?
1: Nah, jangan khawatirlah tentang uang. Nanti kita akan mencari jalan keluarnya.
0: Iya, benar.
1: Harapan kami, Narti itu bisa meraih harapan lebih besar impian kita.
2: Terima kasih ya Bapak, Ibu.
0: Iya, Nak.

0: Bibi, nanti anak kita kuliah di kota besar seperti Medan. Ibu senang sekali, Pak.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Walaupun ini kan susah payah, tapi kita gak pernah telat mengirim biaya buat dia. Tapi Narti kok jarang pulang ya, Bu? Susah juga dihubungi. Kalau di chat, kadang-kadang juga gak dibalas, Bu.
0: Ayo, Bapak kangen ya sama Narti. Sama, Ibu juga kangen loh sama anak kita. Tapi Pak, kita kan harus maklum. Dia di sana kan sedang menuntut ilmu, Pak. Untuk masa depannya, untuk kebahagiaan dia juga. Kalau dia berhasil, kan kita dua yang bahagia, Pak.
2: Amin.
0: Jadi, kita harus maklum. Pastinya waktunya di sana banyak dihabiskannya untuk belajar.
3: Dik, party kita malam ini. Ikut, ayolah, seru ini. Yuk, aku harus belajar besok pagi.
4: Ah, kau pun serius sekali. Inilah kehidupan kota tadi. Biar kau tahu sikit kehidupan kota tuh kayak mana. Jangan main-main, kau tuh di kampung, makanya kau gak tahu apa-apa. Sini, party kita malam ini.

0: Gimana anak kita ngerti ya? Sudah ada kabar?
1: Itulah Pak, anak Bu Marti susah kali dihubungin. Dan kemarin waktu ibu telepon dia, dia bilang kalau biaya kehidupan di sana besar loh Pak. Jadi nanti perlu banyak kiriman Pak. Bapak tahu sendiri kan kondisi kita sekarang lagi pacet begini Pak. Gimana ya Pak cara kita nanti ngirim ke Narti?
0: Bisa Bu, bisa. Insya Allah ada jalan keluarnya Bu.
1: Pak, Bapak gak apa-apa kan Pak? Sudahlah Pak, Bapak jangan terlalu memaksakan diri Pak. Bapak kan lagi sakit. Bapak harus banyak istirahat ya. Besok kita berobat ya Pak.
0: Gak apa-apa kok Bu, Bapak masih kuat. Lagian cuma sakit biasa nih Bu.
1: Kemana sih anak ini? Dari kemarin ibu telepon gak diangkat-angkat. Narti, Narti, kapan kamu pulang Nak? Ayahmu sakit-sakitan loh. Ini gimana nih? Narti, Narti, kenapa teleponnya gak diangkat-angkat Nak? Ayahmu merindu kamu loh. Ini kenapa lagi anak ini?

Semakin hari, aku semakin gak tenang di sini. Sudah beberapa bulan ini sebenarnya aku udah DO dari kampus. Aku udah gak kuliah lagi. Sejak semester lalu, uang yang dikirim orang tuaku aku pakai buat beli baju dan happy-happy sama teman.

ketawa. Kalau sampai tahu ya sebenarnya. Itulah kenapa aku gak berani menjawab setiap kali ibu telepon. Tapi sudah 2 bulan ini aku gak pernah ada lagi telepon dari bapak atau ibu.

0: Pang, aku aja yang nelpon ya. Aku sebaiknya pura-pura semua baik-baik aja. Assalamualaikum, Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu, Narti kangen kali sama Ibu. Ibu apa kabar? Kuliah Narti lancar. Kawan-kawan Narti baik-baik. Nilai Narti bagus-bagus, Bu. Bu, Ibu. Kok Ibu nangis?
1: Narti, apa selama ini kamu merasa punya orang tua? Kamu tidak pernah pulang. Tidak pernah peduli apapun yang Ibu katakan.
0: Tapi kan Narti sibuk kuliah, Bu. Lagi pula...
1: Cukup, Narti, cukup. Gak usah kau tambah lagi dengan kebohongan-kebohonganmu itu. Ibu sudah tahu semuanya, Narti. Ibu gak kuat. Ayahmu minggu lalu meninggal.
0: Apa?
1: Ibu mati dalam suasana berduka.
0: Bapak meninggal? Ibu!

Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama drama radio yang kami hadirkan untuk Anda, persembahan dari RRI Medan dengan judul Sebatas Mimpi.

Anda berada yang terus bersama kami di saat ini. Kembali lagu-lagu hiburan menghiasi ruang dengar Anda di malam ini, pendengar, hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda di kesempatan malam ini, di waktu istirahat Anda, waktu santai Anda bersama keluarga.

0: dimanapun Anda berada, informasi untuk diketahui, Timnas Spanyol resmi merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tanpa satupun wakil dari Real Madrid. Keputusan ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Los Blancos tidak menyumbang pemain ke skuad La Furia Roja di ajang besar. Sebaliknya, Barcelona tampil sebagai penyumbang terbanyak dengan 8 pemain, yakni Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Pau Cubarsí, Ferran Torres, Joan Garcia, Eric Garcia, dan Dani Olmo. Dominasi Blaugrana ini memperlihatkan arah baru dalam komposisi tim nasional. Nama-nama senior seperti Dani Carvajal dan bek muda Dean Huijsen tidak masuk daftar. Carvajal disebut minim menit bermain akibat cedera, sementara Huijsen kalah bersaing dengan bek Barcelona dan Aymeric Laporte. Pelatih Luis De La Fuente menegaskan pencoretan pemain bukan keputusan mudah. Media Spanyol seperti Marca dan AS menyoroti absennya pemain Madrid sebagai kejutan besar. Publik Madridista menyebut keputusan ini sebagai tamparan bagi klub yang selama ini menjadi tulang punggung tim nasional. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pilgun RRI.
1: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia sepak bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, jelang pukul 21 kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3.

0: selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
1: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
2: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

0: Sementara itu, Wali Kota Bogor Deddy Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
1: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangan yang cukup besar, namun kalau ini menjadi solusi terbaik masyarakat, tapi pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk upah skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol Bor seksi 32 dan juga pembangunan pisau dan petara.
0: Pengembangan pisau di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonegung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
3: Program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahrusa, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali dan recycle atau mendaur ulang. Mahrizar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liang yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
4: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
3: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap melebur hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
5: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Hmm. Karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
3: Kepala Daerah Kota Jambi Mahrizar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI, Tris Mudara untuk Indonesia.
2: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
6: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
7: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
6: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
7: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggi menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
8: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi, kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya, ini kan penuh dengan ingredient ini, kenapa nggak pakai labeling.
7: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN dengan mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
9: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
10: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit, kepada RRI di Tua Pejat mengatakan pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan intervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
9: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali saya kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
10: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependisa Mailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
11: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
10: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
12: Untuk menjaga konstitusi dan kaptimnas, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2006, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kemendikbud Jenpas Jawa Timur, Aus Warman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
13: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
12: Ditambahkan oleh Al-Zurman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, simak stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alatan cukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu rami. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yoirawan menegaskan harus menunggu bersama aparat hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.

0: langsung ke luar ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdan Pom 5 22 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelapor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
2: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
3: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
2: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
3: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
4: Alhamdulillah dengan munculnya perda PMATGN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
3: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. Dari Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara, hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Heartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Heartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal, sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Heartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yes, today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing domestic.
3: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masih transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni.
2: We will provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United

0: minggu lalu sebelum latihan camp, sudah latihan individual sama asistenku sama Jo. Dia sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat baik. Dan, ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedang-sedang itu. Aku ini binatang jalan. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa aku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar

0: Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di malam ini, saudara, saya Dea terus bersama pendengar hingga nanti di pukul 24. Dan saudara, ke ruang dengar Anda saatnya kami hadirkan acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kerinduan.
1: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
0: Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Malam ini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kerinduan kami hadirkan untuk Anda. Dan lagu-lagu pop Indonesia juga mancanegara akan menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Malam ini pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami, Anda bisa mengirimkan salam bahkan request lagu di 0813-5624-5886. Menemani Anda semua di malam minggu, waktu Anda bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih, orang-orang tercinta.

Ya, pendengar, tembang dari Emilia Contessa untuk Atpa baru saja Anda nikmati di saat ini, dan Anda masih terus bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kerinduan. Pendengar, tentu malam ini malam yang menyenangkan ya bagi setiap orang, karena Anda bisa bersantai, menikmati akhir pekan bersama orang-orang terkasih, menikmati hari libur Anda. Dan Anda juga bisa request lagu, mengirimkan salam di line WhatsApp kami 0813-5624-5886.

Pendengar tambahan dari Oscar Harry Soldier Player baru saja kami hadirkan untuk Anda. Anda masih tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi kerinduan yang kami hadirkan untuk pendengar di saat ini.

Untuk Anda pendengar yang terus bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, selamat malam untuk Anda semuanya. Saudara, malam ini acara terakhir yang kami hadirkan untuk Anda, musik jenjang malam yang akan menghibur pendengar semuanya, terutama untuk Anda yang hingga saat ini belum beristirahat, belum tidur, Anda yang masih mobile, Anda yang ada di tempat tugas, yang lagi bertugas malam. Teman-teman yang kami hadirkan malam ini, semoga membuat Anda terhibur dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Di musik jenjang malam yang kami hadirkan untuk Anda hingga di pukul 24.

Dengar di manapun Anda berada, akhirnya sampai di sini sudah musik jenjang malam yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Dan sampai di sini juga saya Dea menemani pendengar semuanya. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya dari pukul 17 hingga di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Dea pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan.

pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Kami kembali akan menjumpai Anda pada esok hari pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

Pendengar yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat berjumpa dalam acara Mutiara Pagi Kristen Protestan di saat ini yang diselenggarakan oleh Bidang Bimas Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Ambon. Dengan judul Jalanilah Hidup dengan Tekun Percaya dan Berdoa. Dibawakan oleh Lalni Simiasa, SSI. Para pendengar yang berbahagia dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di saat ini terambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yakni Kisah Para Rasul 12 ayat 16 dan berakhir pada ayatnya yang ke-17. Tetapi sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa dalam anakmu Yesus, firman yang hidup, saat ini kami ingin membaca dan mendengarkan firman kalam ilahimu. Tapi sebelum kami membaca dan mendengarkan firmanmu, kami mohon curahan kuasa Roh Kudusmu untuk mengartikan firman ini bagi kehidupan kami umatmu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 12 ayat 16 dan berakhir pada ayatnya yang ke-17 di bawah judul Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Ayatnya yang ke-16 berbunyi demikian. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara, katanya. Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan di saat ini.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jalanilah hidup dengan tekun percaya dan berdoa. Pesan kisah penyelamatan Petrus dari penjara menjadi santapan firman di hari terakhir bulan Mei. Bulan ini diakhiri dengan suguhan penguatan iman, agar kita sebagai umat Tuhan berdaya menghadapi dan menjalani semua kenyataan hidup. Hari-hari yang akan kita masuki masih menjadi sebuah misteri. Semua kemungkinan dapat terjadi dalam hidup ini. Pengalaman hidup mungkin akan dialami dalam bentuk sukses atau gagal, jatuh bangun, suka duka, dan hal-hal itu tidak dapat dihindari dalam kehidupan kita. Tapi yakinlah bahwa Tuhan pasti menguatkan kita untuk menghadapi, menggumuli, serta memaknai semua pengalaman hidup. Jalanilah hidup dengan berpengharapan kepada Tuhan. Karena dengan meyakini pertolongan Tuhan, Tuhan akan menolong. Seperti Tuhan membebaskan Petrus ketika ia dipenjarakan dengan penjagaan yang begitu ketat, juga berlapis oleh Herodes, penguasa yang lalim. Belenggu pemenjaraan yang dialaminya sangat berat dan mustahil dapat diatasi oleh dirinya sendiri. Tetapi tangan Tuhan menolongnya. Tuhan mengatasi kesukaran yang tak mampu Petrus selesaikan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab ia tetap mengasihi sampai pada saat kita habis tenaga. Saat di mana tenaga kita sudah habis dan tidak mendapatkan jalan keluar sekalipun, Tuhan pasti hadir dan menyatakan pertolongannya yang membebaskan. Tuhan akan membebaskan manusia yang berharap kepadanya. Petrus dibebaskan Tuhan karena tak punya kuasa untuk membebaskan diri sendiri. Yang dimilikinya adalah keteguhan percaya, keyakinan imannya kepada Tuhan. Ia tetap percaya kepada Tuhan walaupun sedang mengalami kesukaran yang hebat dalam penjara. Untuk itu, ia berusaha untuk tetap berharap dan meyakini Tuhan sebagai pembebas. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita harus berusaha dan yakin kepada Tuhan. Berusaha agar keyakinan kita tidak hilang dalam kesukaran, dalam pencobaan hidup yang kita alami. Dan pelajaran lain yang didapat dalam kisah ini adalah kenyataan bahwa ketika Petrus sedang dalam penjara, jemaat Tuhan dengan tekun mendoakannya. Mereka saling mendoakan, saling menopang. Mereka berdoa dan berharap kepada Allah. Doa yang dipanjatkan dengan tekun adalah wujud keteguhan dan keyakinan hati mereka. Jadi mari Bapak Ibu, dengan berdoa kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan seluruh keluh kesah, seluruh pergumulan kita. Dengan berdoa kita dapat melafazkan seluruh beban hidup kepada Tuhan, dan Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Jadi mari Bapak Ibu, berdoa adalah akta iman yang dapat terus dilakukan. Justru ketika kita tidak dapat melakukan hal yang lain, dengan tekun percaya dan berdoa merupakan pengalaman iman Petrus dan jemaat mula-mula yang perlu kita teladani untuk menjalani hidup kita di akhir bulan ini, bahkan di hari-hari mendatang. Dan saya yakin dan percaya kita semua sebagai orang percaya tetap hidup dan berpengharapan iman yang sungguh kepada Tuhan.

Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri kebenaran firman Tuhan di saat ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam anakmu Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur atas nafas hidup dan rahmatmu yang engkau berikan bagi kami. Terima kasih atas kesempatan untuk kembali mendengarkan siaran RRI yang menyatukan kami dalam pujian dan doa. Kami tahu Bapa, engkau selalu hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Kami berdoa bagi umatmu di mana saja berada dalam setiap tugas tanggung jawab pengabdian mereka. Dan apapun bentuk profesi kerja mereka, Bapa berkati. Gumulan-gumulan hidup mereka, Bapa, engkau dengarkan. Engkau sendengkanlah telingamu dan jawablah seturut cinta kasihmu. Bagi mereka yang sakit, Bapa, engkau sebagai dokter yang agung, berikanlah kesembuhan bagi mereka. Bagi mereka yang berada dalam kebimbangan karena diterpa masalah hidup, Bapa, berikanlah ketenangan hati dan solusi serta jalan keluar yang terbaik untuk dapat menyelesaikannya. Dijauhkanlah dari kehidupan umatmu akan segala susah mara bahaya penyakitan sampai kepada maut. Biarlah kami hidup dan terpelihara dalam cinta kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi lembaga penyiaran RRI, seluruh angsawan dan angsawati. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan kreativitas agar terus menjadi media pemersatu bangsa yang membawa kabar sukacita dan edukasi bagi masyarakat. Berkati mereka dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi kepemimpinan negara kami. Bapak Presiden beserta seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah. Bapak berkati seluruh tugas tanggung jawab mereka. Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Maluku bersama staf, Kepala Kemenak Kota Ambon bersama staf, Kepala Kantor RRI bersama staf, Bapak berkati mereka dalam setiap tugas tanggung jawab pengabdian mereka. Inilah doa kami, inilah sembahyang kami, seluruh hidup dan aktivitas kami di hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Mina Tuhan pimpin, pakai dan sertai kami. Lalu hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus, demikianlah acara Mutiara Pagi di saat ini. Sebelum kita berpisah dan melanjutkan seluruh tugas tanggung jawab aktivitas kita di hari ini, arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu para pendengar yang diberkati Tuhan, dengan demikian acara Mutiara Pagi kita telah selesai. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.

Kita takkan pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Sang Pencipta. Bisa saja ini adalah hari terakhir kita bernafas di dunia ini. Maka dari itu, persiapkanlah bekal menuju alam kekal, yakni akhirat. Perbanyak berbuat amal, beribadah, membantu orang lain, mengubah kebiasaan dan sifat buruk, kembangkan sikap dan sifat yang baik. Jangan sampai terjadi penyesalan ketika sudah dijemput oleh maut. Tidak ada yang bisa menolong diri kita, kecuali diri kita sendiri.

Salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

Baik, saudara pendengar, demikian tadi acara kita Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk pendengar umat Kristiani di hari ini, di Minggu 31 Mei 2026. Sebelum beranjak untuk acara lainnya, kami mengucapkan selamat pagi, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati dan shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Program 1 Radio Republik Indonesia Ambon sampai saat ini masih tetap bersama dengan Anda. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan program informasi dalam dinamika Maluku untuk edisi

pemasyarakatan di situ, dia membina. Nah, jadi memang warga binaan itu mereka keluar dari lapas benar-benar sudah rong dengan program-program pembinaan.

Selamat pagi saudara pendengar. Kembali kami jumpa Anda dengan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan pagi ini dalam Dinamika Maluku. Hari ini Minggu, 31 Mei 2026. Tadi cuplikan berita utama kami untuk Anda di pagi ini. Dan kami rangkaikan juga dengan informasi-informasi lainnya nanti sepanjang Dinamika Maluku. Bersama saya, Tei Stekov. Selamat pagi saudara dan salam sehat untuk kita semua. Berikut selengkapnya Dinamika Maluku hari ini kami sampaikan. Dan kita mulai dari informasi yang

0: Kapolsek Sirimau Kota Ambon, Ibtu Bastian Tuhutiru menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas demi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Menurutnya, stabilitas Kamtibmas jugalah yang menjadi faktor pendukung utama bagi iklim investasi dan pembangunan nasional. Guna mencegah dampak negatif seperti kerusuhan maupun gangguan ekonomi. Untuk meningkatkan kesadaran warga, Polsek Sirimau rutin melakukan edukasi lewat penyuluhan, pelatihan hingga membentuk kelompok ronda malam. Selain memperkuat sinergi dengan aparat keamanan lain, pihak kepolisian juga mulai memanfaatkan teknologi modern seperti kamera pengawas dan aplikasi keamanan guna memastikan ruang publik tetap kondusif. Sesuai arahan Kapolri, Ibtu Bastian menerapkan pendekatan humanis guna membangun hubungan dekat dengan masyarakat. Dengan begitu, kesadaran akan pentingnya keamanan diharapkan dapat tumbuh secara mandiri dari warga. Kehadiran program Sekolah Rakyat di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku menjadi bukti nyata ketulusan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan pemerataan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Kepala Dinas Sosial Kepulauan Aru, Tonci Koliaan menegaskan, program diskresi pusat ini bertujuan agar anak-anak yang ada di 117 desa di Aru bisa duduk sejajar dan menikmati akses pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya di Indonesia. Untuk memperjuangkan sekolah permanen tersebut, pemerintah daerah bersama bupati dan juga wakil bupati telah melakukan koordinasi intensif sejak tahun 2025 kemarin. Dengan Kementerian Sosial serta mendapat dukungan penuh dari Gubernur Maluku Hendrik Leoriza dan juga DPRD setempat. Saat ini seluruh persyaratan administrasi dan lahan sudah terpenuhi, sehingga progres pembangunan permanen yang masuk tahap ketiga nasional ini tinggal menunggu kedatangan Menteri Sosial. Selain melakukan peletakan batu pertama, kunjungan Menteri Sosial nantinya juga akan dirangkaikan dengan penyaluran berbagai bansos atau bantuan sosial bagi masyarakat. Pihak Dinsos memastikan rekrutmen siswa akan diprioritaskan sebagai anak-anak miskin, agar mereka segera keluar dari keterbatasan akses pendidikan dan meraih kesejahteraan yang lebih baik. Masih dari Kepulauan Aru, kini Polres Kepulauan Aru gencar meningkatkan patroli wilayah di Kota Dobo. Langkah preventif ini diambil guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang meresahkan warga akibat ulah kelompok pemuda dalam beberapa hari terakhir. Kasubsi Penmas Polres Kepulauan Aru, Yublino Sertian, menyatakan patroli ini dilakukan secara intensif, bahkan hingga menyisir setiap lorong dan gang yang ada di dalam Kota Dobo. Selain memantau pergerakan kelompok pemuda di sejumlah titik rawan, patroli malam ini juga diarahkan untuk mengantisipasi tindak pidana jalanan seperti aksi begal, pencurian dengan kekerasan, serta pencurian kendaraan bermotor. Dalam aksi tersebut, petugas lapangan juga turut memberikan himbauan kepada warga agar tidak melakukan aktivitas yang mengganggu ketertiban umum. Lewat kehadiran aparat kepolisian ini, diharapkan masyarakat Kota Dobo bisa beristirahat dan beraktivitas dengan aman dan nyaman. Kepolisian juga mengajak warga untuk bersama-sama tetap menjaga lingkungan dan segera melaporkan ke layanan 110 Polres Kepulauan Aru jika ada hal-hal yang mencurigakan. Lapas Wahai menggelar razia kamar hunian dan tes urin dengan menggandeng TNI dan Polri. Berikut informasinya kami hadirkan bersama Sahira Sangaji.
1: Situasi sebelum dan pasca Idul Adha di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai, Kecamatan Seram Utara terus dijaga agar tetap aman, tertib, dan kondusif. Sebagai langkah konkret deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban atau KAMTIP, Lapas Wahai menggelar razia blok hunian warga binaan dengan menggandeng Komando Rayon Militer atau Koramil Wahai dan Kepolisian Sektor Polsek Wahai. Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya menjelaskan, sinergi aparat penegak hukum dilakukan untuk memastikan jajaran Lapas Wahai perang terhadap handphone, pungutan liar dan narkoba atau halinar, razia seluruh blok hunian sekaligus pemeriksaan urin bagi warga binaan. Kegiatan tersebut berlangsung secara transparan namun tetap humanis.
2: Pas itu sudah sekarang ini sistem pemasyarakatan itu dia membina. Nah, jadi memang warga binaan itu mereka keluar dari lapas benar-benar sudah rong dengan program-program pembinaan kesadaran dan kesadaran berbangsa dan bernegara, kecerdasan intelektual. Ini
1: dijelaskan Tersi Victor Noya, dari hasil penggeledahan tersebut petugas tidak menemukan adanya narkoba maupun barang penyelundupan yang menonjol. Namun petugas mengamankan beberapa benda yang dilarang berada di blok demi alasan keamanan, yaitu 6 sendok kaca, 6 gelas kaca, 3 deodoran kaca, 5 botol parfum kaca, 19 korek api, 4 cukuran, 1 gunting dan pisau, 4 pinset, 1 gunting kuku, 5 silet, 2 kepala ikat pinggang, 2 kaca, 7 paku, 1 pena, 1 hanger besi, 3 tali sepatu, 2 kawat, dan 50 butir obat-obatan. Barang hasil temuan tersebut langsung didata untuk dimusnahkan di lain hari. Pihak TNI dan Polri yang hadir memberikan apresiasi atas langkah proaktif yang diambil oleh Lapas Wahai. Mereka menegaskan siap kapanpun untuk mendukung terciptanya lingkungan lapas yang aman dan tertib. Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Riki Dwibiantoro, turut memberikan tanggapan positif selangkah taktis yang diambil Lapas Wahai. Dengan terlaksananya razia gabungan ini diharapkan seluruh petugas dan warga binaan di Lapas Wahai dapat hidup dengan damai, aman, tertib, dan kondusif. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Kita ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kondisi fasilitas dermaga di Desa Batu Putih, Kecamatan Uar Labobar, kini kembali menjadi sorotan tajam masyarakat. Meski menjadi urat nadi transportasi laut utama menuju ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar, infrastruktur di lokasi tersebut dinilai sangat memprihatinkan dan tidak layak. Fasilitas tambatan angkutan yang sangat sempit dan terbatas membuat penumpang serta penyedia jasa angkutan laut harus bertaruh keselamatan setiap harinya. Minimnya infrastruktur ini sangat dikeluhkan warga karena tidak adanya fasilitas pendukung yang memadai untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan saat berlayar. Ironisnya lagi, di tengah keterbatasan sarana dan prasarana tersebut, kawasan pelabuhan justru tumbuh menjadi pusat perputaran ekonomi masyarakat. Dengan menjamurnya warung dan juga kios di sekitar area dermaga. Melihat kontribusi besar pelabuhan itu, masyarakat Desa Batu Putih mendesak pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk segera membangun dermaga yang representatif dan aman. Peningkatan infrastruktur ini dinilai sudah sangat mendesak, bukan hanya untuk memperlancar arus logistik, tetapi juga sebagai bukti nyata hadirnya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Saudara, OJK melalui Indonesia Anti-Scam Center tengah mengembangkan National Fraud Portal sebagai platform terintegrasi untuk mempercepat penanganan indikasi penipuan di sektor keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas OJK Diki Kartikoyor menyatakan, tahap pengembangan saat ini masih dalam koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk menyelaraskan aspek tata kelola, kesiapan operasional, serta integrasi data agar sistem berjalan efektif. Sistem portal tersebut nantinya akan memfasilitasi pengumpulan laporan masyarakat, pertukaran informasi, serta mendukung proses penelusuran transaksi yang terindikasi fraud atau penipuan. Dengan adanya integrasi data ini, respon serta tindak lanjut terhadap kasus-kasus keuangan yang terjadi dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Ditambahkannya pula, tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan fraud, sekaligus memperkuat sinergi antar pihak. Lewat langkah preventif ini, OJK berkomitmen untuk memperketat perlindungan bagi masyarakat agar terhindar dari kerugian akibat aktivitas-aktivitas keuangan yang tidak resmi atau ilegal.

0: Anda tengah mendengarkan Bayang Bayang Dinamika Maluku saat ini dari Radio Republik Indonesia Ambon. Kita beralih lagi untuk informasi lainnya. SMA Negeri Tual, Kota Tual bekerja sama dengan Jasara Harja dan Polres Tual menggelar sosialisasi program pengajar peduli keselamatan berlalu lintas di lingkungan sekolah. Kegiatan yang diikuti oleh para guru dan tenaga kependidikan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya keselamatan di jalan raya, sekaligus memperkuat peran guru sebagai teladan dan agen edukasi bagi para siswa. Dalam sosialisasi itu, pihak Jasara Harja bersama personel Polres Tual memberikan materi terkait aturan berlalu lintas seperti pentingnya penggunaan helm standar, kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta upaya pencegahan kecelakaan. Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Tual, John Elton Karbingan menyatakan, kegiatan ini merupakan komitmen sekolah dalam membentuk karakter disiplin dan budaya keselamatan di kalangan pelajar. Perwakilan Jasara Harja juga menjelaskan program ini menjadi langkah edukatif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya yang melibatkan usia remaja. Melalui sinergi antara sekolah, kepolisian, dan Jasara Harja, diharapkan pesan keselamatan ini dapat diterapkan secara berkelanjutan demi menciptakan kondisi jalan yang aman dan tertib di Kota Tual. Saudara, Bank Maluku dan Maluku Utara saat ini siap meluncurkan layanan kredit digital. Selengkapnya bersama Lina Teo Puring berikut ini.
1: Direktur Utama PT Bank Maluku Maluku Utara Syarisal Imbar mengungkapkan optimisme tinggi terhadap penguatan ekonomi daerah melalui kinerja keuangan yang terus menanjak secara signifikan. Berdasarkan laporan terbaru, aset bank mengalami pertumbuhan sebesar 26% pada triwulan 1 tahun 2026 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penyaluran kredit juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 11,31%, angka yang melampaui rata-rata pertumbuhan perbankan nasional. Selain itu, dana pihak ketiga berhasil tumbuh sebesar 11,82% yang menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas Bank Maluku dan Maluku Utara. Menghadapi era globalisasi saat ini, Syarisal menegaskan jika pihaknya sedang bersiap meluncurkan loan origination system untuk mempermudah proses pengajuan kredit. Sistem ini memungkinkan keputusan kredit dilakukan pada hari yang sama secara digital guna meminimalisir kesalahan manusia dan meningkatkan transparansi.
2: Kita

0: kartu bisa diputuskan dalam hitungan detik.
1: Tak hanya itu, Bank Maluku-Maluku Utara juga akan segera meresmikan program Laku Pandai yang dijadwalkan meluncur pada triwulan 2 tahun ini. Program agen bank ini diharapkan mampu menjangkau hingga pelosok Maluku dan Maluku Utara tanpa perlu membangun kantor cabang fisik yang memerlukan biaya operasional besar. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
2: Pemanfaatan sampah organik rumah tangga menjadi pupuk kompos terbukti memberikan manfaat ganda bagi lingkungan dan ekonomi warga Kelurahan Asri. Selain mampu mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir hingga 50%, kompos mandiri ini juga mampu atau ampuh dalam menyuburkan tanaman hias dan sayuran di pekarangan rumah. Pelatihan yang dipelopori oleh ibu-ibu PKK RW 04 ini digelar sebagai solusi atas keluhan warga terhadap bau yang tidak sedap akibat tumpukan sampah dapur yang sering terlambat diangkut oleh truk pengangkut sampah. Dalam workshop itu, puluhan ibu rumah tangga diajarkan cara memisahkan sisa makanan dan kulit buah ke dalam wadah khusus untuk dicampur dengan cairan mikroorganisme pengurai. Setelah didiamkan selama beberapa minggu, sampah tersebut akan berubah menjadi tanah gembur yang kaya akan unsur hara. Melalui pengelolaan sampah mandiri ini, lingkungan pemukiman kini menjadi lebih bersih dan sehat, sekaligus membantu warga dalam menghemat pengeluaran karena tidak perlu lagi membeli pupuk kimia di pasaran. Kembali ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Dinas Kesehatan KKT menggandeng berbagai instansi lintas sektor untuk menggelar kerja bakti pemberantasan sarang nyamuk di Saumlaki. Kepala Dinas Kesehatan Dr. Gigi Brendina Clara Sumanik menyatakan, aksi cepat ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil survei lapangan yang menunjukkan adanya kondisi memprihatinkan terkait banyaknya sarang nyamuk di 4 wilayah, termasuk di Kecamatan Tanimbar Selatan, Lat Dalam, Bumaki, dan juga Lermatan. Dalam aksi nyata itu, sejumlah pihak seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, kemudian pihak kecamatan, kelurahan, hingga komisi terkait di DPRD turut diterjunkan ke lapangan. Tim menemukan fakta bahwa salah satu titik paling rawan berada di belakang kawasan Tiga Koki karena banyaknya kolam genangan air yang menjadi tempat penindukan nyamuk. Sasaran utama dari gerakan ini adalah untuk melindungi warga, khususnya mereka yang pernah terpapar agar tidak kembali terserang penyakit demam berdarah maupun malaria. Pada kesempatan itu, Dr. Brendina menegaskan tugas pemberantasan penyakit akibat lingkungan kotor tidak bisa dipikul oleh Dinas Kesehatan sendiri, melainkan butuh kolaborasi kuat untuk mengubah pola pikir dari masyarakat semua. Ia juga mengimbau seluruh warga di Bumi Duan Lolat, mulai dari tingkat RT hingga kecamatan, agar wajib menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan saluran air tidak tersumbat demi memutus mata rantai penularan penyakit. Para pelaku UMKM Kopi Arobusta Ohoi Letfuan, Kabupaten Maluku Tenggara, ikuti pelatihan yang disponsori Bank Indonesia demi meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Berikut laporan reporter Mei Maturbongs.
3: Kopi Arabusta adalah salah satu varian kopi yang menggabungkan dua jenis tumbuhan kopi dari varietas Arabica dan Robusta. Dan kopi ini hanya tumbuh di Desa Letfuan, Kabupaten Maluku Tenggara. Menjadi satu-satunya varietas kopi yang tumbuh secara alami, pelaku UMKM Kopi Arabusta, Helmawat Ratan, mengikuti kegiatan peningkatan keterampilan dan pengetahuan terkait kopi yang diselenggarakan Bank Indonesia di Kota Padang. Watratan menjelaskan pada 3 hari sesi pelatihan, pelaku UMKM dari sektor kopi yang terpilih berkumpul dan diajari secara langsung oleh para ahlinya. Di sana juga dirinya sekaligus memperkenalkan kopi khas Desa Letfuan ini.
4: Kami masuk dalam pembinaan Bank Indonesia. Saat itu kami dari beberapa provinsi dan kebetulan kami Koperasi Letfuan Arabusta, kami dipilih sebagai perwakilan kopi di Maluku. Dan saya terpilih ke sana. Saya juga bawa green bean-nya sama Letfuan Coffee yang sudah siap untuk diseduh. Dan di sana kami mendapatkan banyak edukasi tentang kopi, mulai dari cara panen kopi. Luar biasa lah, banyak materi selama 3 hari di post, dan kami benar-benar dapat banyak pengetahuan cara penyajian materinya ke kami. Dari yang tadinya sudah sedikit tahu tentang kopi, kami lebih banyak tahu lagi tentang kopi.
3: Watrata menambahkan dengan mengikuti pelatihan tersebut, dirinya bisa menambah ilmu akan pengolahan biji kopi. Dengan mengolah biji kopi Arabusta dengan lebih baik, Watrata berharap varian kopi ini bisa menjadi kopi khas dari Kepulauan Kei. Mei Maturbong, Serari terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara, berakhirnya laporan dari reporter kami di RRI Tual tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam Dinamika Maluku untuk saat ini. Namun sebelum menutup sesi ini, kami sampaikan lagi topik berita utama kami. Lapas Wahai gelar razia kamar hunian dan tes urin dengan menggandeng TNI dan juga Polri. Bank Maluku dan Maluku Utara siap meluncurkan layanan kredit digitalnya. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas di saat ini, saya Teis Degok mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Dengarkan kami terus, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

RI dengan esensi buku. Laskar Pelangi karya Andrea Hirata merupakan sebuah novel yang bercerita tentang perjuangan 10 anak dari keluarga miskin di Pulau Belitung untuk mendapatkan pendidikan. Mereka belajar di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah yang hampir ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas yang sangat terbatas. Meskipun begitu, anak-anak yang tergabung dalam kelompok Laskar Pelangi memiliki semangat belajar yang tinggi dan tekad yang kuat untuk mencapai impian mereka. Buku ini mengangkat berbagai tema penting, di antaranya yang pertama, pentingnya pendidikan. Laskar Pelangi menekankan bahwa pendidikan merupakan kunci untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan mencapai impian, meskipun harus dihadapkan pada berbagai tantangan dan keterbatasan. 2. Persahabatan dan solidaritas. Kisah ini memperlihatkan kekuatan persahabatan di antara anak-anak Laskar Pelangi yang saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi kesulitan hidup. Mereka berjuang bersama untuk mengatasi rintangan yang ada, baik di dalam maupun di luar sekolah. 3. Dedikasi guru. Peran guru sangat sentral dalam cerita ini. Ibu Muslimah dan Pak Harfan merupakan contoh guru yang penuh dedikasi, yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan inspirasi dan harapan kepada murid-muridnya meski dengan keterbatasan. 4. Keberanian untuk melawan ketidakadilan sosial. Novel ini menggambarkan bagaimana anak-anak dan guru di SD Muhammadiyah berani untuk melawan ketidakadilan sosial yang terjadi di sekitar mereka, di mana akses terhadap pendidikan yang layak hanya dinikmati oleh golongan kaya. Dan yang kelima, keberagaman dan toleransi. Latar belakang Pulau Belitung yang kaya akan keberagaman budaya dan agama juga menjadi pesan penting dalam buku ini, menunjukkan pentingnya toleransi dan saling menghargai dalam masyarakat. Laskar Pelangi merupakan cerita inspiratif tentang tekad, perjuangan, dan harapan. Novel ini mengajarkan bahwa pendidikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah, seseorang bisa mengubah nasibnya terlepas dari kondisi yang serba kekurangan. Demikian esensi buku karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

0: buang sampah di situ kan? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ha. Nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompet koma nangis.
1: Aduh, kamu itu betah angka-angka juga. Daripada beta pun 1 juta nyak malaya.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampai.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

0: Kawan Ekonomi Sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

0: dulu informasi terkait dengan perakiran cuaca serta tinggi gelombang untuk wilayah Maluku hari ini. Kita sudah bersama Venska dari BMKG Stasiun Patimura Ambon. Venska, selamat pagi, silakan informasi Anda.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon. Berikut perakiran cuaca dan gelombang laut wilayah Maluku pada hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dengan peluang hujan ringan di Kabupaten Maluku Tengah, Seram bagian timur, dan Kepulauan Tanimbar. Pada siang hari, umumnya cerah berawan hingga hujan ringan dengan peluang hujan sedang di Kabupaten Buru Selatan dan Kepulauan Aru. Untuk malam hari, umumnya cerah berawan hingga hujan ringan dengan peluang hujan sedang di Kabupaten Buru Selatan. Perakiraan untuk wilayah Maluku pada besok hari, Senin 1 Juni 2026, kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dengan peluang hujan ringan di Kota Tua, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Tanimbar. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 20 hingga 38 km per jam. Untuk suhu udara minimum 24 derajat Celcius dan maksimum 33 derajat Celcius. Kelembapan udara minimum 65% dan maksimum 98%. Peringatan dini angin kencang, waspada terhadap potensi angin kencang dengan kecepatan lebih dari 45 km per jam yang berpeluang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Untuk perakiran tinggi gelombang dengan ketinggian 1,25 meter hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Pulau Buru, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, Kepulauan Sermata hingga Leti, Kepulauan Wetar, Laut Banda, dan Laut Arafuru. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG baik melalui website aplikasi info BMKG maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami, salam sehat untuk kita semua, terima kasih atas perhatiannya dan selanjutnya kami kembalikan ke rekan Teis di studio RRI.
0: Baik, Venska, terima kasih informasinya dan selamat pagi, salam sehat selalu.

Baik, pendengar kita di Maluku pagi ini dan untuk sesi info pagi, hiburan sudah saya hadirkan juga mengawali kebersamaan kita, juga ada pesan-pesan yang lewat. Kini kami hadirkan

0: Iya, pendengar, dan saat ini tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saya menyapa Anda, selamat pagi dan salam sehat. Kita jumpa di hari ini, hari Minggu, untuk 31 Mei 2026. Saat ini untuk sesi info pagi, akan temani Anda seperti biasa dengan menyajikan lagi informasi-informasi seputar Maluku dan juga Maluku Utara. Selain informasi yang saya rangkum dari KBRN atau RRI.co.id yang ada di wilayah Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara, informasi-informasi juga bisa dapat pendengar sampaikan atau bagikan kepada kami. Kami mengundang partisipasi Anda di line telepon 3834921, ya, di 0911-383-4921, atau juga melalui nomor WhatsApp kami di 0813-5624-5886 untuk menyampaikan atau menginformasikan perihal kabar, kejadian, atau peristiwa yang mungkin saja terjadi di tempat di mana Anda berada, tetapi khusus di wilayah Maluku dan Maluku Utara, ya. Saya tunggu kalau ada di pagi ini, silakan. Dan saya juga mengucapkan selamat menikmati nuansa pagi di hari Minggu Anda, ya, hari ini. Baik, bagi umat Kristiani tentunya mempersiapkan diri dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengisi hari Minggu ini dengan berbagai kegiatan-kegiatan ibadah atau kebaktian di sepanjang hari Minggu ini. Dan saya mengucapkan selamat hari Minggu sekali lagi dulu pada pendengar umat Kristiani. Selamat pagi, shalom dan salam sejahtera. Selamat beribadah di hari ini, Tuhan memberkati selalu. Dan untuk pendengar yang lain semuanya, ya, tetap sehat, tetap semangat di hari ini. Tuhan Yang Maha Kuasa juga senantiasa menyertai dan menjaga Anda dimanapun Anda berada, ya, agar tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya. Baik, saya sudah siapkan beberapa informasi seputar Maluku dan Maluku Utara untuk sesi ini, pendengar. Nah, sekali lagi saya tunggu jika ada pendengar yang mau menginformasikan peristiwa atau kejadian atau menyampaikan terkait dengan momen, situasi, kondisi, cuaca, dan semacamnya juga dari tempat Anda, silakan. Di info pagi untuk Maluku pagi ini.
1: Maluku pagi ini.

Saya mulai dengan menurunkan informasi, diawali dari Maluku Utara, pendengar. Dari rri.co.id Ternate, informasinya saya hadirkan untuk Anda. Taekwondo Indonesia dari Maluku Utara menunjukkan dominasinya pada North Moluccas Taekwondo Championship Gubernur Cup pertama yang berakhir di Ballroom Hotel Bella Ternate Jumat kemarin malam. Tim tuan rumah sukses keluar sebagai juara umum sekaligus menegaskan kekuatan Taekwondo Maluku Utara di kawasan Indonesia Timur. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari, yaitu pada 28 dan 29 Mei ini diikuti sekitar 500 atlet dari 4 provinsi, yakni Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Maluku. Ajang bergengsi yang memperebutkan Piala Gubernur Maluku Utara tersebut juga menyediakan total hadiah mencapai 200 juta rupiah. Pada klasemen akhir turnamen, Taekwondo Indonesia Maluku Utara A berhasil meraih gelar juara umum keseluruhan. Posisi kedua ditempati Taekwondo Indonesia Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara harus puas berada di urutan ketiga. Dominasi tuan rumah juga terlihat pada kategori pracadet dan junior. Maluku Utara A berhasil merebut gelar juara umum di dua kategori itu, mengungguli para pesaing dari daerah lain. Sementara itu, persaingan di kategori festival berlangsung tak kalah sengit. Yuseda Ternate tampil sebagai juara umum, diikuti NST Ternate di posisi kedua dan STBFC Halmahera Barat di peringkat ketiga. Ketum Pengprov TI Maluku Utara, Asadul Usud Boiratan, mengaku bersyukur atas suksesnya penyelenggaraan kejuaraan itu. Menurutnya, seluruh atlet mampu menampilkan kemampuan terbaik sehingga turnamen berjalan kompetitif dan menarik.

Masih dari Maluku Utara, informasi lainnya, sejumlah warga kabupaten yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula meminta pihak PLN Ranting Sanana untuk tidak melakukan pemadaman listrik pada Minggu 31 Mei. Permintaan tersebut disampaikan karena masyarakat menilai pemadaman listrik yang kerap terjadi pada setiap hari Minggu telah mengganggu aktivitas warga. Salah satu warga yaitu Marina Hokaya mengaku kecewa dengan kondisi yang sering selalu dilakukan oleh PLN. Menurutnya pihak PLN sering menyampaikan alasan-alasan yang tidak masuk akal terkait pemadaman yang dilakukan untuk kegiatan pembersihan jaringan. Namun ia mempertanyakan efektivitas kegiatan tersebut karena gangguan listrik masih sering terjadi, terutama ketika cuaca buruk. Ia pun menyatakan bahwa hampir setiap hari Minggu khususnya, masyarakat harus menghadapi pemadaman listrik yang disebut sebagai bagian dari pemeliharaan jaringan. Meski demikian, listrik tetap kerap padam ketika turun hujan, sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan warga mengenai sumber utama gangguan yang terjadi. Dikatakan pembersihan jaringan hampir setiap hari Minggu dilakukan oleh mereka atau PLN. Kami pun jadi bertanya-tanya apakah yang bermasalah sebenarnya jaringan atau mesin pembangkit yang mengalami gangguan. Demikian dikatakannya kemarin. Warga pun berharap PLN Ranting Sanana bisa meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan penjelasan yang lebih transparan terkait penyebab pemadaman listrik yang terjadi. Setahu saya, hari kerja itu Senin sampai Sabtu, hari Minggu itu libur. Kenapa hari Minggu dijadikan hari kerja? Lalu kenapa pembersihan yang dilakukan ini tidak dilakukan pada hari kerja, tetapi dilakukan pada hari Minggu? Kita masih di info pagi, saya akan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya sepanjang kita nanti menuju jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur nanti. Jangan lupa pendengar, khususnya pendengar yang ada di wilayah Maluku dan Maluku Utara, jika ada informasi-informasi, kabar, berita atau peristiwa kejadian yang ingin Anda sampaikan, silakan. Menginformasikan mengenai cuaca yang terjadi di tempat Anda juga, kami siap untuk merespon Anda di line telepon kami 0911-383-4921 atau di WhatsApp kami di 0813-5624-5886.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smudi, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhata. Semoga semua makhluk hidup

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapat smartphone juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
0: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vacuum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

Ya, informasi selanjutnya saya ajak Anda kita dengarkan informasi dari kawasan atau dari Kabupaten Seram bagian timur, pendengar.

Dari rri.co.id atau KBRN Bula, pemerintah desa di Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT mulai khawatir. Lantaran penyaluran dana desa atau DD tahun anggaran 2026 hingga kini belum juga terrealisasi. Lambatnya proses verifikasi dokumen di BPKAD tersebut diduga menjadi penyebab utama keterlambatan itu. Sebanyak 198 desa di Kabupaten Seram Bagian Timur dilaporkan belum menerima transfer dana desa tahap pertama hingga akhir Mei 2026. Padahal proses verifikasi dokumen di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD disebut telah berjalan sejak awal Mei lalu. Selain itu, input data pada aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara atau OMSPAN juga dikabarkan sudah dilakukan beberapa pekan sebelumnya. Namun, hingga kini dana belum masuk ke rekening pemerintah desa. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran di tingkat pemerintah desa. Pasalnya, batas akhir pengusulan dokumen pencairan dana desa tahap pertama dijadwalkan berakhir pada 15 Juni 2026 nanti. Sejumlah pemerintah desa khawatir keterlambatan verifikasi dapat berdampak pada gagalnya pencairan dana desa tahap pertama, sebagaimana yang pernah terjadi di 2025 lalu. Jika proses ini terus lambat, maka desa bisa kembali terlambat atau tidak mendapatkan kucuran dana atau transfer dana ke kas desa. Padahal program desa dan bantuan masyarakat sangat bergantung pada DD. Demikian disampaikan salah satu perangkat desa kepada media di hari Senin kemarin, awal pekan ini. Menurut yang bersangkutan, persoalan keterlambatan pencairan dana desa di Kabupaten SBT bukan lagi hal yang baru. Dan ia menilai masalah serupa terus berulang hampir setiap tahunnya. Keterlambatan pencairan itu juga mulai berdampak pada masyarakat desa, terutama penerima bantuan langsung tunai atau BLT dana desa yang hingga kini belum mendapatkan hak-hak mereka. Selain program bansos, sejumlah agenda pembangunan infrastruktur desa dan program pemberdayaan masyarakat juga terancam tertunda apabila pencairan dana tersebut tidak secepatnya dilakukan.

Pindah ke Tual, pendengar dari rri.co.id atau KBRN Tual, informasinya terkait dengan Taman Ziarah Wine. Nah, pendengar, Bupati Maluku Tenggara M. Tahir Hanubun mengajak umat Katolik menjadikan Arca Kristus Raja Semesta Alam di Kuasi Paroki Santo Paulus Wine sebagai pengingat untuk terus membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Menurutnya, kehadiran arca tersebut harus melahirkan perubahan sikap hidup yang mencerminkan kasih, persatuan, dan pengharapan. Ketika menghadiri peresmian Arca Kristus Raja Semesta Alam pada Kamis 28 Mei kemarin, Bupati mengatakan umat akhirnya mewujudkan kerinduan memiliki taman ziarah dan tempat doa yang dapat digunakan untuk memperdalam kehidupan rohani. Kehadiran arca itu menjadi simbol penting yang mengarahkan umat kepada Kristus sebagai pusat kehidupan. Acara Kristus Raja Semesta Alam menjadi simbol iman yang menegaskan Kristus sebagai Raja atas seluruh ciptaan, pusat pengharapan, persatuan, dan penguatan hidup rohani, kata Tahir. Ia juga menegaskan umat tidak boleh memandang arca itu hanya sebagai bangunan atau karya seni yang memperindah lingkungan gereja saja. Sebaliknya, umat harus memaknainya sebagai tanda kehadiran Allah untuk mengajak setiap orang hidup lebih dekat dengan Tuhannya. Ia pun mengingatkan umat agar tidak berhenti pada kebanggaan memiliki tempat ziarah yang megah itu. Menurutnya, kehadiran Arca Kristus akan lebih bermakna apabila umat menerapkan nilai-nilai kasih, kemudian pengampunan, dan rasa persaudaraan yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah yang penting sesuai ajaran iman Kristen. Ia pun mempertanyakan makna kehadiran arca apabila umat masih menyimpan amarah, dendam, rasa sakit hati, iri dan dengki, dan menjauhi dari kehidupan rohani. Karena itu, ia mengajak seluruh umat menjadikan taman ziarah tersebut sebagai ruang untuk membangun relasi pribadi dengan Tuhan, sekaligus mengembalikan rasa jiwa sosial dan toleransi, memperkuat kepedulian terhadap sesama.

Kita beralih menuju ke Kabupaten Kepulauan Aru, pendengar, di mana informasi kami hadirkan. Kepala SD Negeri Papakula, Lasarus Boger, meminta perhatian pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat untuk membantu pembangunan gedung sekolah yang layak guna menunjang proses belajar mengajar. Disampaikannya, saat ini SD Negeri Papakula belum memiliki gedung permanen, sehingga kegiatan belajar mengajar sementara dilaksanakan di balai desa. Kondisi tersebut dilakukan agar anak-anak tetap dapat memperoleh pendidikan sebagaimana siswa di sekolah lainnya di Kabupaten Kepulauan Aru. Kondisi sekolah saat ini memang belum layak, namun demi menyelamatkan pendidikan anak-anak dan memenuhi kebutuhan mereka akan ilmu pengetahuan, kami terpaksa menggunakan gedung yang ada meskipun jauh dari kata ideal, kata Boger ketika disampaikan di Dobo Jumat kemarin. Ia menjelaskan keberadaan SD Negeri Papakula mendapat dukungan penuh dari tokoh adat, tokoh agama Islam dan juga Kristen, serta masyarakat setempat. Menurutnya, kebutuhan akan sekolah negeri muncul karena daya tampung sekolah yang ada sebelumnya tidak mencukupi. Di 2025 kemarin, masyarakat memanfaatkan peluang untuk menghadirkan sekolah negeri di Desa Papakula. Hal ini dilakukan agar anak-anak memiliki akses pendidikan yang lebih luas dan cita-cita masyarakat untuk memiliki sekolah negeri dapat terwujud, katanya. SD Negeri Papakula baru dibentuk pada tahun 2025 dan saat ini baru memiliki 2 tingkat kelas, yakni kelas 1 dan kelas 2 dengan total 50 siswa. Masing-masing kelas berjumlah 25 siswa. Namun, seluruh aktivitas belajar mengajar saat ini masih dilakukan dalam satu ruangan.

Dengan kondisi demikian, Bogor berharap pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan dinas terkait dapat memberikan perhatian serius untuk kebutuhan sarana pendidikan di sekolah tersebut. Dikatakan Bogor, lahan untuk pembangunan sekolah sudah tersedia. Kami tidak mendesak, tetapi berharap ada dukungan dari berbagai pihak agar usulan ini disampaikan kepada pemerintah daerah sehingga bantuan pembangunan gedung sekolah dapat terrealisasi. Ya, tanah atau lahannya sudah ada, tinggal pemerintah beritikad baik saja untuk membangun gedungnya. Ia menambahkan, dukungan masyarakat terhadap keberadaan SD Negeri Papakula sangat besar. Bahkan warga telah menyiapkan lahan yang lokasinya berada sekitar 10 meter dari gedung SMP setempat dan siap bergotong royong untuk membantu membangun apabila pembangunan sekolah jadi dilaksanakan nanti.

berinvestasi, semakin besar potensi hasilnya. Bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Investasi jangka panjang membantu Anda menghadapi fluktuasi pasar.

0: Gue tuh kalau bikin sesuatu terpana pikir lo paling anjing.
1: Stop. Tahan kata tuh.
0: Lah kenapa? Betanya kan emosi.
1: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara, bisa jadi masalah hukum.
0: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum?
1: Bisa, sutau pasal 436 KUHP, kemarin beta sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapar.
2: Wow.
1: Serius, serius, 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
0: Iyoe, beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
1: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga dia.

ke Anda? Kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

Ya, sebelum menutup jumpa kita di Maluku, di info pagi maksudnya ya. Untuk info pagi maksudnya, sebelum saya akhiri, ada informasi yang akan saya turunkan di update dari kbrnri.co.id Ambon, Tenggara. Kita awali dengan informasi bentrok yang terjadi di Huamual. Dua warga Kecamatan Huamual, Kabupaten SBB, Maluku menjadi korban pembacokan dalam insiden yang terjadi pada Jumat malam 29 Mei kemarin. Saat ini 4 orang terduga sebagai pelaku telah diamankan di Polres SBB. Kasus ini pun masih dalam penyelidikan dan pengembangan oleh unit reskrim Polres setempat. Kapolres SBB AKBP Andi Sulkifli menjelaskan, peristiwa bermula ketika sejumlah pemuda dari desa Ariate menghadiri pesta joget yang berlangsung di dusun Tanah Goyang SBB. Di luar lokasi acara, pemuda Ariate terlibat perkelahian dengan pemuda Tanah Goyang. Hanya saja insiden itu dapat dilerai setelah acara berakhir. Namun perkelahian kembali pecah antara Nando Kakisina dengan salah satu pemuda Tanah Goyang. Nando kemudian pulang ke Ariate dan kembali lagi ke Tanah Goyang dengan beberapa rekannya. Pertikaian kembali terjadi dan berkembang menjadi aksi saling lempar batu antara kedua kelompok pemuda. Dalam bentrokan pemuda tersebut, salah seorang pemuda dusun Tanah Goyang diduga melakukan pembacokan terhadap Vino Kakihari, warga desa Ariate, yang mengakibatkan korban mengalami luka pada lengan kanan. Tidak lama kemudian terjadi aksi balasan dari pihak desa Ariate yang menyebabkan Rafli Mufakat, warga dusun Tanah Goyang yang juga menjabat sebagai sekretaris dusun, mengalami luka bacok pada bagian kepala dan tangan. Ya, dua korban, satu dari Ariate dan satu warga Tanah Goyang. Kapolres mengaku korban Vino Kakihari saat ini tengah menjalani perawatan di Puskesmas Desa Ariate. Korban juga sudah mendapatkan penanganan medis, luka sudah dijahit dan kondisinya dilaporkan sadar. Sementara itu, Rafli Mufakat dirawat di Puskesmas Tanah Goyang. Meski luka telah dijahit, korban mengalami pendarahan pada bagian kepala, sehingga direncanakan akan dievakuasi menggunakan speedboat ke Ambon untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. 4 orang terduga pelaku yang kini telah diamankan, yaitu 1 orang dari desa Ariate berinisial EIK dan 3 orang dari dusun Tanah Goyang berinisial MT, AW, dan AT. Situasi keamanan di wilayah desa Ariate dan dusun Tanah Goyang juga masih berpotensi berkembang menjadi konflik yang besar apabila tidak segera dilakukan langkah-langkah penanganan dan rekonsiliasi oleh aparat keamanan bersama pemerintah setempat. Pengamanan pun dilakukan melalui peningkatan patroli di lokasi tersebut, penempatan personil pada titik strategis, serta koordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh agama, dan juga tokoh masyarakat untuk segera meredam potensi situasi yang mengarah kepada konflik, serta melakukan upaya rekonsiliasi antara kedua kelompok yang terlibat bentrok.

Sementara itu, kericuhan terjadi antara supporter. Pertandingan sepak bola antara Amahei Junior dari negeri Amahei melawan Lusitua FC dari negeri Haya dalam ajang turnamen sepak bola di Kecamatan Amahei, Maluku Tengah, diwarnai kericuhan antara para supporter. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, pertandingan yang berlangsung sejak sore di Jumat kemarin tersebut berjalan normal. Namun, memasuki babak kedua saat itu Lusitua FC sementara unggul dengan skor 5-0 atas Amahei Junior. Kericuhan pun terjadi sekitar pukul 18 lebih 10 menit atau pada menit ke-62 saat pertandingan. Insiden bermula ketika salah seorang pemain Amahei Junior, Moses Perasa, terlibat tindakan yang dinilai melanggar aturan pertandingan terhadap pemain lawan. Wasit kemudian mengeluarkan kartu merah kepada pemain tersebut. Keputusan itu memicu reaksi emosional dari sejumlah pendukung Amahei Junior yang secara spontan masuk ke area lapangan. Situasi semakin memanas ketika sebagian supporter dari kedua tim terlibat aksi saling kejar di sekitar lapangan. Kondisi tersebut kemudian berkembang menjadi perkelahian antar supporter yang berada di lokasi pertandingan. Personil pengamanan yang bertugas bersama anggota Polres Maluku Tengah dan Kapolsek Amahei segera turun tangan untuk memisahkan kedua kelompok supporter dan mengendalikan situasi agar tidak semakin meluas. Pada pukul 18.30, sejumlah warga negeri Amahei terlihat berkumpul di jalan umum yang menjadi akses kepulangan rombongan pemain dan supporter dari Lusitua FC. Aparat keamanan kemudian melakukan langkah antisipasi guna mencegah terjadinya bentrokan lanjutan antara kedua kelompok tersebut. Kapolres Maluku Tengah melalui personil yang bertugas lapangan menyampaikan situasi berhasil dikendalikan setelah dilakukan pengamanan dan mediasi terhadap kedua kelompok supporter. Kepolisian juga terus melakukan pemantauan, memastikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga pasca insiden.

0: Kita masih di info pagi, pendengar. Ya, salah satu catatan terkait dengan informasi tadi terkait dengan para supporter yang konon sering melakukan bentrok, ya. Begitulah fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia, ya. Ketika nonton bola, para supporternya emosi, ya. Apalagi dari pihak yang kalah terus melakukan aksi-aksi yang tidak baik, ya. Inilah contoh-contoh para penggemar atau juga pemerhati olahraga di Indonesia yang tidak dewasa, ya, yang tidak berkembang dan tidak maju. Kita contohi saja, ya. Ya, supporter-supporter atau penonton bola di dunia luar atau di luar sana, ya. Mereka begitu rukun walaupun mereka duduk bersamaan, ya, dari tim-tim berbeda. Kalau menang tetap enjoy, tetap senyum, tetap tertawa dan lain-lain sebagainya. Memang, ya, ada sering-sering terjadi demikian, tapi tidak terlalu ini, ya, pendengar. Nah, sekiranya untuk kemajuan olahraga kita, ya, para supporter juga harus, ya, yang apa ya, begitu, ya, pendengar. Baik, saya masih tetap bersama Anda, pendengar, dan saya informasikan nanti di pukul 8 ke depan kami akan temani Anda lebih lanjut masih di Nuansa Maluku pagi ini. Saya informasikan juga untuk Anda nanti bahwa ibadah atau kebaktian minggu pagi ini akan berlangsung dari Gereja Katedral Santo Fransiskus Xaverius Ambon dan berlangsung nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Jelang misa atau kebaktian dari katedral, kami akan warnai ruang dengar Anda, pendengar umat Kristiani, dengan sederetan lagu-lagu atau kidung-kidung pujian rohani. Tetap bersama saya, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur beberapa saat lagi. Dan Anda mendengarkan kami melalui frekuensi AM 720 kHz di mana saja Anda berada. Saya menyapa Anda selamat pagi dan salam sehat untuk hari ini.
1: Gak suka banget deh sama suara gledek.
2: Mau tahu gak? Gledek tapi semua orang suka.
1: Hah? Emang ada?
2: Ada dong. Gledek, Gelegar Hadiah Kece, program spektakuler khusus dengan Setia Alfamidi.
1: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
2: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
3: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di midi kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2470. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabda Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Hilir Ambon saat ini masih terus bersama dengan Anda. Dan tuntas sudah tadi acara gelaran di sesi info pagi sudah menggelar berbagai seguhan informasi-informasi yang kami kutip dari sejumlah kabupaten kota se-Maluku. Pendengar, saat ini pukul 8 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami akan beranjak ke acara kami selanjutnya. Nantinya di pukul 9 itu, ya seperti biasa kami akan menyiarkan secara langsung jalannya misa atau kebaktian minggu pagi dari Gereja Katedral Ambon. Untuk itu, hari ini hari Minggu 31 Mei, bertepatan di hari terakhir penghujung bulan Mei 2026. Sekaligus hari terakhir dari peringatan bulan Maria ya. Ya, menurut saudara-saudara kita yang beragama Katolik yang merayakan bulan ini sebagai bulan Maria. Dan hari ini hari terakhir. Ya, terima kasih informasinya. Ya, informasinya saya dapatkan dari pendengar kita di Tual. Ada Suster Brigita yang juga sudah menyapa kami di pagi ini dari Tual. Sudah menyapa kami di Pro 1 RRI Ambon selama menjalankan tugas dan mengucapkan selamat hari Minggu. Terima kasih untuk Suster Brigita Renyan dan keluarga di Tual. Iya. Hari ini hari terakhir momen bulan Maria bagi saudara-saudara umat Katolik. Baik. Nanti kita akan ikuti misa Minggu pagi dari Gereja Katedral dan jelang misa seperti biasa atau jelang kebaktian Minggu kepada umat Kristiani dan umat Katolik yang berada di manapun Anda berada, teristimewa yang ada di Kabupaten Kota Semaluku dan Maluku Utara, dan juga pendengar umat Kristiani di seluruh penjuru tanah air. Kami ucapkan selamat hari Minggu dulu. Terimalah salam kebersamaan kita. Shalom, salam sejahtera. Salve. Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan tetap ada dalam nuansa suasana sukacita dan bahagia di hari Minggu bersama keluarga masing-masing. Ya, inilah persembahan kami untuk Anda, nuansa kidung-kidung pujian rohani. Kami hadirkan kedua negara Anda nanti sampai saat mana kami terhubung dengan rekan-rekan kami yang saat ini sudah berada di pelataran Gereja Katedral Ambon untuk mengikuti jalannya siaran langsung misa di Minggu pagi ini.

Anakku, ketika engkau gembira, engkau melupakan aku. Kadang-kadang, aku mengizinkan engkau mengalami penderitaan agar engkau ingat kepadaku. Ingatlah, melalui penderitaan, aku membuatmu menjadi seorang pejuang. Semakin engkau menangis, semakin engkau terluka. Pada akhirnya, engkau akan menjadi semakin kuat. Seseorang itu tersenyum. Kemudian Tuhan menambahkan, ingatlah anakku, bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu ada maksudnya. Aku selalu memberikan pelangi sehabis hujan.

Di dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan kekacauan, ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Paus Benediktus

meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan kekacauan, ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Paus Benedictus ke

Iya, kami sudah temani Anda mendengar umat Kristiani dan saudara umat Katolik dengan seguhan lagu-lagu atau kidung-kidung rohani di beberapa saat yang sudah lewat. Saat ini pukul 9 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita menantikan sesaat lagi akan menyiarkan jalannya misa atau kebaktian Minggu pagi dari Gereja Katedral Ambon untuk hari ini Minggu 31 Mei 2026.

Dan Bapak Saudara pendengar umat Kristiani dan umat Katolik yang berbahagia di hari ini, kita segera menuju ke Gereja Katedral Ambon untuk segera mengikuti jalannya Misa Minggu hari ini. Dan kita jumpai reporter Nita Tuan.

yang bertugas menyiarkan siaran langsung dari gedung gereja paroki Kat.